Aldi. Selamat pagi teman Pradua. By the way, untuk pagi hari ini tetap semangat buat kamu untuk menjalankan aktivitasnya teman Pradua. Ya, cukup satu kalimat yang Aldi pengen kasih tahu ke kamu teman Pradua. Satu raga, seribu peran. Semoga pundak kecil kamu selalu dikuatkan. Amin.

0: through the trees. Do you see it? Teman terbaik kamu.
1: Enggak.

Buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi ya. Aldi sih berharap teman Pro 2 untuk pagi hari ini semuanya tuh berjalan dengan lancar, jangan terlalu panas. Gak tau kenapa kayaknya pagi hari ini tuh kayak pengennya rasanya tuh pengen adem-adem aja gitu. Teman Pro 2, ya kalau mau hujan ya mungkin di siang-siang lah, jam-jam 12 bolehlah hujan teman Pro 2. Tapi kalau misalnya dari kita yang denger ini punya acara di luar, jangan deh, jangan hujan deh teman Pro 2 kalau kayak gitu. Kasihan kalau udah acaranya outdoor terus hujan tuh, kasihan teman Pro 2, karena kan udah di planning bagus-bagus terus tiba-tiba hujan, otomatis acaranya akan sedikit terganggu atau terkendala karena hujan teman Pro 2. Jadi ya adem aja, jangan terlalu terik lah gitu. Jangan sampai matahari itu satu untuk kita gitu. Matahari satu-satu, ya ampun. By the way, kalau ngomongin tentang harapan, tadi kan harapan Aldi itu berharap untuk nanti siang ya jangan terlalu panas. Harapan kamu teman Pro 2 untuk hari ini apa sih? Kasih tau kali dong. Bisa lihat WhatsApp di 0811 777 9210 atau bisa gabung di RRI Digital sampai dengan jam 9 pagi nanti.

Teman Pro 2 dan kita bacanya udah bergabung barengan Aldi di sini. Ada siapa? Kita check and recheck dulu ya. Ada Kawidia. Hai, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau aku sih berharap hari ini oke, hari ini suami aku bisa dapat langganan banyak. Amin. Amin amin amin. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Semoga ya, semoga rezekinya lancar untuk keluarganya Kawidia, untuk suaminya, untuk Kawidia, pokoknya siapapun itulah keluarganya Kawidia, semoga semuanya lancar ya. Amin amin rabbal alamin. Thank you. Lanjut lagi, di sini ada siapa? Ada siapa? Ada siapa? Kita cek dulu. Oke, ada Bang David. Pagi Aldi. Pagi juga Bang David. Siang ini aku ada interview. Semoga hari ini aku bisa diterima ya di tempat kerja yang baru. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga ya Bang David. Thank you so much. Pengen dengerin bebas. Oh, bebas aja. Oke, siap, nanti bakalan Aldi puterin ya. Thank you juga buat kamu yang udah bergabung barengan Aldi di pagi hari ini, dan jangan pindah frekuensi.

Abis ini jangan beda frekuensi, kita akan lanjut lagi dengan topik yang sama, dan kita akan ngebahas tentang tanggap bencana teman Pro 2, yang dimana nanti akan kita bahas dari jam 9 sampai dengan jam 10 siang nanti.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Spada, selamat pagi Teman Pro 2.

Masih berkenal di Teman Pro 2, kita ngomongin tentang tangga bencana di Beranda Astacita. Dan kali ini kita ngebahas tentang Karhutla. Jadi Karhutla ini Teman Pro 2 bukan cuma soal api, tapi soal masa depan Teman Pro 2, dimana Karhutla itu dekat banget ya. Bukan cuma berita yang kita lihat di sosial media Teman Pro 2. Dan pastinya ngobrolin tentang Karhutla ini, setiap musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan itu, atau yang biasa kita sebut Karhutla, Teman Pro 2 itu pasti terjadi gitu Teman Pro 2 ya. Bahkan kalau dipikir-pikir, kalau untuk ngomongin tentang Karhutla kan itu pasti banyak yang bilang, ah itu kan adanya di Kalimantan atau Sumatera. Padahal faktanya Teman Pro 2, wilayah Kepulauan Riau itu juga punya potensi Karhutla. Ya faktanya udah ada juga di beberapa tempat di daerah kita, di tempat tinggal Aldi contohnya, itu udah kebakaran lahan, hutan yang memang terjadi karena musim kemarau Teman Pro 2. Lahan-lahan gambut yang mulai mengering dan lain sebagainya. Jadi Karhutla itu emang adalah kebakaran yang sering terjadi di kawasan hutan maupun lahan karena faktor alam ataupun aktivitas manusia. Nah sayangnya sebagian besar kasus justru dipicu oleh ulah manusia. Contohnya membakar lahan untuk membuka kebun, membuang puntung rokok sembarangan, api unggun yang tidak dipadamkan sempurna, sampai pembakaran sampah pada saat musim kemarau. Yang bikin bahaya adalah api di lahan gambut yang gak selalu kelihatan Teman Pro 2. Dia itu bisa banget membara di bawah permukaan tanah selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi ketika terlihat asap, bisa jadi apinya udah menyebar cukup luas banget. Nah, kenapa kita harus peduli? Karena banyak banget nih influencer, teman-teman kita di sosial media dan lain sebagainya itu peduli banget dengan Karhutla yang terjadi saat ini di Indonesia Teman Pro 2. Karena dampaknya itu langsung kita rasakan. Udaranya jadi penuh asap, bikin sesak nafas, sekolah atau aktivitas di luar itu jadi terganggu, pariwisata dan ekonomi daerah juga ikut terdampak, dan satwa kehilangan habitatnya Teman Pro 2. Hutan butuh puluhan tahun untuk bisa pulih kembali.

Indonesia, Provinsi Kepulauan Riau, bersama pemerintah dan Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau kembali menghadirkan Gebiar Melayu Pesisir. Kegiatan ini sebagai ruang kolaborasi untuk mengangkat potensi UMKM, ekonomi kreatif, digitalisasi, budaya, dan semangat kebersamaan masyarakat Kepulauan Riau. Catat tanggalnya ya, tanggal 14 sampai 20 September 2026 di K Square Mall Batam. Bersiaplah menikmati beragam rangkaian kegiatan yang inspiratif dan penuh keseruan. Ada bazar UMKM, talk show and workshop, fashion show, aneka lomba, charity run 5K, business matching, pajak layanan, hiburan, dan pertunjukan spesial. Ayo segera daftar menjadi peserta lomba dan hadir di setiap momen bagian dari gerakan yang menghubungkan budaya, inovasi, dan ekonomi untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Informasi lengkap follow Instagram Bank Indonesia Kepri dan gmp.kepri. Gebiar Melayu Pesisir 2026. Penguatan warisan Melayu untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau.

0: Ih, serem deh.
1: Apanya yang serem, Boy? Kamu lihat setan?
0: Bukan. Ini, Ren, data dari Kementerian Kesehatan. Kasus AIDS di Indonesia itu meningkat. Dan paling banyak itu di usia produktif.
1: Oh, iya. Aku juga sempat baca tuh. Makanya, kamu tuh hati-hati, Boy.
0: Bentar. Kok aku? Aku ini anak baik-baik, Ren. Jauh dari seks bebas.
1: Ya, tapi kan penularan virus HIV itu gak cuma dari seks bebas, Boy.
0: Iya juga sih. Berarti yang harus hati-hati bukan cuma aku dong, tapi kita semua.
2: Siapapun dari segala usia, ras, maupun jenis kelamin bisa terinfeksi virus HIV. Tapi kita semua juga bisa mencegahnya.
3: Kalau biasanya hujan itu air, gimana jadinya kalau yang jatuh dari langit itu ikan? Kedengarannya aneh kan? Tapi fenomena ini nyata dan dikenal dengan nama Rain of Fish. Salah satu tempat yang terkenal dengan kejadian ini adalah Kota Yoro di Honduras. Fenomena ini bahkan sudah tercatat lebih dari 100 tahun. Prosesnya terjadi saat ada pusaran angin yang sangat kuat. Bisa berupa watersprout di laut atau badai puting beliung di darat. Angin itu bisa menyedot ikan dari sungai, danau, bahkan laut, lalu menjatuhkannya di darat bersama hujan deras. Bayangkan saja, setelah hujan reda, jalanan bisa dipenuhi ikan yang masih hidup. Uniknya, di Honduras, fenomena ini

itu bukan sulap, tapi salah satu keajaiban alam yang langka.

2 dan pagi hari ini kita lanjut lagi ngomongin tentang karhutla atau mampora 2. Dari karhutla itu yang sebenarnya yang paling terasa adalah kabut asapnya. Asap hasil pembakaran hutan itu mengandung partikel halus yang disebut dengan PM2.5. Ukurannya itu sangat kecil banget, jadi itu bisa masuk sampai ke paru-paru bahkan aliran darah. Kelompok yang paling rentan itu adalah bayi atau balita, lansia, ibu hamil, orang dengan penyakit asma atau penyakit paru. Jadi gejala yang sering muncul itu bukan cuma batuk, tapi bisa juga mata kita jadi perih, tenggorokan kering, sakit kepala, sampai dengan capek banget teman pro 2, cepat lelah. Dan dampak lainnya yang jarang banget dibahas ya, satwa kehilangan rumahnya, iklim makin panas ya kan, hutan adalah penyebab karbon alaminya teman pro 2. Jadi pada saat dia terbakar, karbon yang tersimpan itu justru dilepas ke atmosfer sehingga memperparah perubahan iklim dan ekonomi itu juga terdampak. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa ada asap teman pro 2, tipsnya adalah yang pertama, kurangi aktivitas di luar ruangan, pakai masker yang efektif yang bisa menyaring partikel seperti KN95 atau N95 kalau ada. Tutup ventilasi pada saat asapnya pekat teman pro 2, perbanyak minum air putih, dan juga kamu bisa periksa ke fasilitas kesehatan kalau misalnya kamu sesak nafas. Alright, abis ini kamu bakalan lanjut lagi dengan penyiar selanjutnya, bakalan nemenin kamu sampai dengan jam 3 sore nanti di Sunday Siang. Aldi pamit, bye bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adel.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Demam Pro 2 Kementerian Kebudayaan meluncurkan 5 jilid pertama buku sejarah Indonesia, Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global, pada 31 Agustus 2026 di Jakarta. Buku ini disusun 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan 11 lembaga non-perguruan tinggi dengan latar belakang sejarawan, arkeolog, filolog, epigraf, dan peneliti. Total 5 jilid pertama mencapai hampir 5.000 halaman. Kelimanya membahas akar peradaban Nusantara, jaringan global Nusantara dengan India, Tiongkok, Persia, dan Timur Tengah, interaksi awal dengan Barat sampai terbentuknya negara kolonial.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

102,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Now playing lagu dari Virgon dan juga Audi dengan Selamat Tinggal.

siang hari ini sudah ada aku, Angel Marie Sulandari, yang siap menemani kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan seperti biasa, sekarang di jam 10 sampai dengan jam 12, nanti kita bakalan ada di Sulit Susun Lagu Hits.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Enggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana enggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok. Atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh. Larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Oh.
1: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola eh?
0: Iya weh. Tapi tak apalah. Menang 3-0 soalnya.
1: Menang-menang. Kerjaan kau tuh. Jadi ketunda gara-gara ngantuk.
0: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga dah seger lagi.
1: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
0: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kaldi yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
1: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk eh?
0: Ah, kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan, ngantuk nggak hilang, diabetes datang.

Ngobrol dua, so sorry banget ya. Aku tadi pikir aku udah nge-share untuk list lagu-lagunya tuh dari tadi. Ternyata aku nge-share ke diri aku sendiri ya untuk flyernya. Tapi udah aku share untuk di status WhatsApp, boleh dilihat. Atau kalau misalnya mau bergabung juga aku sambil berjalan aja ya. Jadi mau nge-requestnya sampai jam 11.30 pun, jam 11.30 lah mungkin akan aku puterin sesuai dengan urutan yang kamu minta. Even though mungkin urutan itu udah lewat. Ya udah, kalau lewat udah lewat, kalau belum ya aku puterin gitu. Dari nomor 1 ini ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man, terus juga ada Killing Me Inside Biarlah di nomor 2. Nomor 3 ada Honey Bee dari Olivia Rodrigo. 4 kita punya lagu dari Ray Melode dan juga Aruma dengan Ekspektasi. 5 ada Lenny Kiss You Have To. Nomor 6 ada Hindia Rumah ke Rumah. 7 ada Justin Bieber and Ludacris dengan Baby. 8 Satu Bulan dari Bernadia. 9 Bad Things Formation Gun Kelly and Camila Cabello. Dan juga yang terakhir ada dari Perung dengan Pikiran Yang Matang. Let's go to Opera 2, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Kan sih, si paling mental health.
1: Gi, simpatik dikit Gi, please. Lagi konten nih. Tuh kameranya di sana, ayolah.
0: Oke.
1: Kita ulang lagi ya.
0: Ya.
1: Oke.

0: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kota gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
1: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
0: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
1: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
0: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
1: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
0: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, aku ini masih normal, masih jeruk, nggak ada strawberry-strawberry-nya.
1: Ngaku doang mudah, padahal pikirannya aja jompo alias kolot, nggak pudet. Nggak gitu kali, Bambang.
0: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
1: Diam. Randy yang ganteng.
0: Dan bijaksana.
1: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
0: Ya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
1: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren. GWS.
0: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
1: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
0: Iya, udah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
1: Banyak kali lah drama murahan dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah, enggak usah drama, please, tolong.
0: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kok kayak generasi strawberry. Lunak kali emosi kau. Kesabaran kau tipis tisu.
1: Dahlah, Ren, bilang sama Ren. Aku udah makan yang lebih lunak lagi nih.
0: Apaan tuh?
1: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat, bukan gak mungkin Indonesia akan benar-benar terbangun dan menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia.

Benteng Bukit Kursi masuk dalam kategori struktur cagar budaya yang beralamat di Kampung Pulau Penyengat Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Benteng Bukit Kursi dulunya berfungsi sebagai sarana pertahanan. Pada abad ke-18, Raja Haji membangun sebuah benteng di Pulau Penyengat. Benteng tersebut tepatnya berada di Bukit Kursi. Di sana ditempatkan beberapa meriam sebagai basis pertahanan Pulau Bintan dari penjajahan kolonial Belanda. Area benteng ini sangat luas sehingga bisa menempatkan pasukan dalam jumlah yang cukup besar. Benteng ini dikelilingi parit sedalam kurang lebih 3 meter. Di dalamnya berfungsi sebagai mesin perang. Benteng Bukit Kursi dilengkapi dengan meriam yang berjumlah 8 buah. Dari 8 buah meriam yang ditempatkan, 6 buah mengarah ke laut. Hal ini menunjukkan bahwa potensi ancaman terbesar datang dari arah tersebut.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih ada di Sulit Susun Lagu Hits, dan ini sudah aku dapatkan ada beberapa susunan lagu yang pastinya tentunya ini dari orang-orang yang setia sekali ya dengerin Pro 2. Ada Bang Anjas dan juga Bang Aris di sini, walaupun aku agak telat ya nge-share-nya, tapi thank you so much udah tetap mau join, dan untung gak dimarahin ya. Hai Mara Menjela dari Bang Anjas. Santai siang, cuaca Jaksel siang ini terpantau panas ya, tapi ada mendung-mendung ya. Gimana tuh, panas tapi ada mendung-mendungnya. Kayak awannya mungkin cukup gelap ya, tapi mataharinya menolak untuk tampil gitu, menolak untuk tidak tampil maksudnya. By the way, buat nemenin ngojol, mau ikutan susun lagu hits ya madam, nomor 78 sama nomor 4. 784 itu ada lagu dari Justin Bieber, Baby. Terus juga ada Bernadia, Satu Bulan. Waduh, dari Baby tiba-tiba satu bulan banget ya. Sama nomor 4 itu ada lagu dari Ray Melode dan juga Aruma dengan Ekspektasi. Oke deh, lagunya nanti langsung kita puterin ya bro, asik. Dan juga ini sudah ada Bang Aris yang minta nomor 6, 4 sama nomor 8. Nanti Bang Aris ya, kita ke lagunya Bang Anjas dulu, itu di nomor 784. And for the first song we have Justin Bieber and Ludacris with Baby.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

Oh, kita ngobrol dua, itu dia tiga lagu pertama ya untuk Sulit hari ini. Tadi nomor 74 sama 78 sama nomor 4. Kita ke laju enggak tuh. Lagu selanjutnya dari Bang Aris yang minta nomor 6, 4 sama 8. Kebetulan 4 udah, jadi kita langsung ke nomor 6 karena nomor 8 juga udah. Jadi duanya dari aku aja deh ya. Aku bakalan pilihin nomor selanjutnya, mungkin nomor 10 sama nomor 5 kali ya. Jadi nanti bakalan ada lagu dari Perunggu, Pikirannya Matanya juga, dan juga Lainnya dengan Cash Have Two. Satu lagi deh, biar nanti di session yang terakhir tiga lagu kita taruh lagu dari Killing Me Inside dengan Biarlah. Oke, itu mau pre 2, let's go. Kita ke lagu selanjutnya. Ini ada Hindia dengan Rumah ke Rumah. Spesial buat kamu yang selalu ketemu sama banyak orang di hidup kamu, tapi mungkin belum dia yang menjadi titik terakhirnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita? Dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Aku sama Pradua, rata-rata sudah hampir semua lagu kita puterin, sisa 3 lagi. Setelah ini bakalan ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Honey Bee, terus juga ada Bruno Mars dengan When I Was Your Man, dan juga nanti terakhir ada Bad Things from Machine Kelly and juga Camila Cabello. So, kalau gitu langsung aja kita lanjut untuk lagu yang selanjutnya, sama Pradua. Ini ada lagu dari Olivia Rodrigo dengan Honey Bee, lagu yang sedikit kontroversial hanya gara-gara dua kata di depannya ya guys ya, padahal lagunya seenak itu.
1: So I

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Bumi Manusia merupakan sebuah novel karya Pramudia Anantatur, salah satu penulis terkenal Indonesia. Novel ini memiliki genre drama histori dengan latar kehidupan di Indonesia periode penjajahan Belanda. Novel ini menggambarkan kehidupan seorang pemuda Jawa bernama Mingke pada awal abad ke-20. Mingke sebagai tokoh utama dalam Bumi Manusia adalah seorang pemuda yang cerdas yang berjuang untuk meraih pendidikan dan mengejar mimpi-mimpinya di tengah ketidakadilan sosial dan kolonialisme. Kisahnya juga memperkenalkan Nyai Ontosoroh, seorang wanita yang kuat dan cerdas yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Mingke. Pramudia Anantatur menulis dengan gaya yang mendalam dan penuh makna. Novel ini tidak hanya menggambarkan cerita perjuangan individu, tetapi juga menyentuh masalah sosial dan politik yang melingkupi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa itu. Bumi Manusia menyampaikan pesan tentang ketidaksetaraan dan penindasan yang dihadapi oleh masyarakat pribumi di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Novel ini juga mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, keadilan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan. Kelebihan Pramudia Anantatur dalam menulis novel ini terletak pada gambaran historis yang mendalam, serta pengembangan karakter yang kuat. Namun, hal itu turut menyebabkan beberapa pembaca akan menemui tantangan dalam memahami gaya narasi yang kompleks dan berat khas Pramudia Anantatur. Pada intinya, Bumi Manusia menjadi karya sastra klasik yang memberikan wawasan mendalam tentang sejarah dan kemanusiaan. Novel ini dinilai cocok untuk mereka yang tertarik pada sejarah Indonesia, perjuangan, dan kisah-kisah yang menggugah di baliknya.

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan,

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang sudah jam 12 siang, artinya udah waktunya untuk kita masuk ke informasi UMKM sampai dengan jam 1 siang nanti. Kira-kira hari ini kita bakalan membahas UMKM dari mana lagi nih ya. Pastiin kamu stay tune terus bersama dengan kita di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy.

bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kita dari
1: Gosele.
0: Dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Masih di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Iya, seperti yang tadi sudah aku bilang, kita bakalan membahas informasi seputar UMKM ya. Cuaca hari ini tuh cukup panas banget ya teman Pro 2 ya. Aku ngerasa kayaknya, panasnya panas banget, kembali kayak awal setelah kemarin emang sempat sih hujan ya, walaupun cuman sebentar tapi itu cukup membuat aku lega sedikit sama Pro 2, karena akhirnya ada beberapa orang yang tidak kekurangan air lagi. Tapi kalau kemarau kayak gini lagi, gak tahu lagi deh aku mau ngomong apa. Oke, teman Pro 2, untuk di siang hari ini Angela akan membahas informasi seputar kuliner dan juga UMKM, yang dimana hari ini aku pengen ngajakin kamu untuk nyobain salah satu dimsum yang cukup terkenal sebenarnya di Tanjung Pinang ya, dengan harga yang sangat terjangkau. Kayaknya di antara semua dimsum yang ada, ini tuh harganya yang paling ekonomis menurut aku, ketika kamu lagi pengen banget makan dimsum tapi dompet lagi menipis gitu ya. Tapi kan ini tanggal muda Angel, ya udah, kalau misalnya nanti kamu tanggal tua, mau tanggal muda, pokoknya kalau misalnya untuk hemat, untuk anak kos, why not, right? Oke, teman Pro 2, nanti juga akan aku mau bahas dua UMKM ya untuk hari ini ya. Yang pertama aku mau bahas MK Dimsum dulu, yang dimana ini merupakan salah satu dimsum yang aku tuh udah cobain ini gara-gara Nura kalau nggak salah. Jadi Nura tuh langganan di sini guys. Akhirnya aku nyoba lah. Aku agak kaget ya awalnya, bener nih dengan harga segini kita udah bisa makan dimsum yang tidak sewajarnya gitu. Maksudnya tuh mau Pro 2 tuh nggak sewajarnya harga dimsum gitu, paham nggak sih maksud aku? Nah, jadi MK Dimsum ini sekarang sudah semakin banyak ya untuk standnya sendiri. Itu yang awal-awalnya aku taunya di depan Sarimart yang ada di Sukaberenang, sekarang sudah ada di dekat TPL, kemudian di Batu 9 samping Bakso Solo juga ada tuh mau Pro 2, sama satu lagi ada di Jalan Bandara daerah Ganet. Jadi ada 4 stan yang sudah available. Kalau nggak salah kemarin dekat samping Polres tuh ada, tapi kayaknya udah pindah lagi deh guys. Jadi sudah ada 4 ya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen order, mereka juga ada menyediakan di platform ojek online, terus juga bisa order lewat WhatsApp, karena kayaknya bisa deh untuk bikin dimsum cake gitu kayak custom, tapi harus via order H-1 deh kayaknya. Nah, kalau misalnya mau order, kayak gimana caranya nanti bakalan kita bahas ya. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Eh, Yan, minta password WiFi-nya lah. Lupa pula aku beli kuota.
1: WiFi? Nat-nat, itu bukan WiFi, tapi WiFi.
0: Iya, itulah pokoknya, Yan. Sama aja. Kan sama-sama connect juga, kan?
1: Ah, engkau nih lah contoh generasi mager. Tahu makainya aja.
0: Kok aku pula yang kena? Lagian emang susah nyebutnya. Banyak juga yang salah sebut.
1: Eh, aslinya malah lebih susah dari yang kita kenal sekarang. Tahu nggak sih? Istilah WiFi mulai dipakai sekitar tahun 1999. Waktu itu, sekelompok perusahaan teknologi bikin kerjasama bernama WiFi Alliance buat ngenalin teknologi ini ke seluruh dunia. Tapi WiFi sendiri berawal dari sebuah proyek penelitian di Universitas Hawaii tahun 1971 bernama AlohaNet. Proyek ini merupakan sistem pertama yang bisa ngirim data antar komputer menggunakan gelombang radio dan pastinya tanpa kabel. Dari ide AlohaNet ini, kemudian muncul dasar teknologi jaringan tanpa kabel modern. Lalu pada tahun 1997, organisasi standar teknologi dunia bernama IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer merilis standar komunikasi IEEE 802.11 yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung tanpa kabel. Nama WiFi dipilih karena lebih gampang diingat dibanding nama aslinya yang ribet banget. Nama ini terinspirasi dari istilah Hi-Fi atau High Fidelity yang dulu dipakai buat namain audio berkualitas tinggi. Dan fun fact-nya, banyak orang yang ngira WiFi itu singkatan dari Wireless Fidelity. Padahal sebenarnya itu cuma nama kerennya aja, bukan singkatan resmi.
0: Gitu ya. Untung aja yang dipakai itu bukan singkatan resminya.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama aku jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

Well, kita mau berdua. Kita masih ada di Santai Siang dan bersama lagu dari Adhikara dengan Kembali ya. Nah, untuk MK Dimsum yang tadi sempat kita bahas sama Predua, ini bisa banget kamu order by WhatsApp di 0813-6498-2648. Atau kalau misalnya mau lebih lengkap lagi informasinya, boleh cek Instagramnya mereka, mk_dimsum.official ya. Di sana udah lengkap untuk menu-menunya apa aja, terus cara ordernya seperti apa, yang available juga yang kayak gimana. Boleh banget untuk langsung dikepoin aja ya. Kalau untuk menunya sebenarnya banyak sekali tuh, mau Predua ini aku tipis-tipis aja ya untuk nge-spill menunya, nanti kamu bisa cek sendiri. Yang dimana untuk menu utama itu ada dimsum ayam, terus ada mix udang, mix crab, roll nori, lumpia tahu ayam juga ada. Tapi kalau untuk yang best seller itu mereka punya ayam mentai, crab mentai, ayam mozzarella, crab mozzarella, ayam barbecue, crab barbecue, dan juga ayam saus keju. Dan untuk yang lain-lainnya bisa kamu cek aja, yang pasti mereka juga menerima dimsum tumpeng alias yang bisa dibentuk seperti cake, langsung kepoin aja. Next sama Predua, untuk informasi UMKM yang selanjutnya aku mau bahas es durian sultan ayam gebuk ya sama Predua ya. Ini sebenarnya aku sama Nura baru aja nyobain sih. Jadi kemarin itu sekitaran beberapa minggu yang lalu, itu kita bingung mau makan apa, akhirnya kita belilah ini. Ini tuh outletnya deket banget sama Mr. Blitz teman Predua, jadi deretan kayak dua ruko dari Mr. Blitz kalau aku gak salah. Namanya es durian sultan, of course menjual es durian yang aduh enak banget nih kayaknya. Kalau dari gambarnya aja tuh udah kelihatan sangat-sangat menggoda. Kejunya banyak, gak pelit sama sekali. Isiannya juga top marco top. Dan juga gak cuman minuman es durian sultan aja, tapi mereka juga menjual berbagai aneka macam makanan. Seperti ada ayam gebuk, terus juga ada ceker, ada siput isap juga teman Predua, dan lain-lainnya. Langsung aja boleh cek Instagramnya mereka yang ada di @duriansultan_ayam_gebuk. Dan silakan boleh untuk dicek-cek Instagramnya, cara-cara ordernya juga kayak gimana. Di sana ada nomor WhatsAppnya juga. Dan untuk alamat ada di Jalan Basuki Rahmat, depan SMA Negeri 2 Tanjung Pinang.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingannya ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko ya kan, pantes lah tau. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bucin couple, jam couple, tugas kampus aja sampai couple. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, cowok tuh ya, ngomong kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
2: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
2: Oh. Apa tuh? Motif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
2: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
2: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
5: Balikan lah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita ibipin dari sebelah aja kali ya, Nen.
5: Ya, Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
5: Iya, udah. Sini, makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
5: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih, malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, ayo tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesen buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu. Bentar, si Anggi, yuk kasihan tau.
3: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
0: Iya.
3: Dia loh.
5: Mau.
3: Ya Randy juga loh.
5: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru. Walaupun gak baru-baru banget ya. Tapi
5: mau.
3: Tapi mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih. Tapi kan Randy masih numpang ngukul sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini udah jam 1 siang. Artinya sampai dengan jam 2 nanti kita bakalan membahas informasi seputar olahraga. Stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Masa helmnya gak oke sih?
1: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
2: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
3: Pro 2 Tanjung Pinang.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 92

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Banyak di antara kita yang sebenarnya sudah tahu kalau dalam sehari kita butuh tidur 8 jam. Tapi, pada praktiknya, tidak semua orang bisa tidur selama 8 jam atau bahkan menyepelekannya. Ah, lumayan bisa tidur 6 jam semalam. Masih bisa nonton YouTube sejam lagi. Baru jam 12. Biasa juga tidur jam 1. Penyebabnya bisa dari rutinitas yang dijalani, kebiasaan yang disadari gak baik tapi tetap dilakukan, kebiasaan yang tidak disadari kalau ada pengaruhnya ke kualitas dan lama tidur, dan minimnya informasi tentang pentingnya tidur. Di bukunya, Why We Sleep, Matthew Walker menjelaskan penelitian yang dia maupun saintis lain lakukan terhadap tidur. Dengan lihai, ia menjelaskan istilah-istilah medis atau kedokteran dengan analogi sederhana, sehingga saat membacanya, kita tidak merasa tersesat dan terus ingin melahap halaman demi halamannya. Di buku ini, banyak sekali fakta dan hasil studi tentang tidur yang mencengangkan, yang tidak mungkin terbayangkan untuk dicari tahu jika tidak membacanya. Pembaca seakan diajak untuk menilik lebih dekat banyaknya manfaat tidur yang dibutuhkan setiap manusia setiap harinya. Memperbaiki sistem kekebalan tubuh, memperbaiki metabolisme, mengatur nafsu makan, menjaga keseimbangan emosi, sampai meningkatkan kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah.
3: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sa orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang. Ini udah masuk ke detik-detik gak tuh. Udah masuk ke informasi olahraga untuk di siang hari ini seperti yang tadi sudah aku janjikan. Ya pasti juga masih dibarengin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang. Dan untuk informasi yang pertama, teman Pro 2, ini aku harus menginformasikan kabar terbaru dari Arsenal ya, yang baru saja kehilangan Gabriel Jesus karena Gabriel Jesus ini harus pindah sepertinya. Gabriel Jesus, keren banget namanya nih. Memberikan kata-kata perpisahan untuk Arsenal, di mana doi menegaskan bahwa doi pergi dengan rasa bangga ya. Barcelona juga sudah mengumumkan secara resmi kedatangan dari Gabriel Jesus alias Gabriel Jesus ini pindah ke Barcelona, guys. Jadi memang mereka mengambil mantan pemain Manchester City setelah gagal mendapatkan Julian Alvarez. Sebelum hengkang ke Barcelona, Jesus ini akan bermain untuk Arsenal selama 4 musim, di mana menutup perjalanan juga nantinya bersama dengan Arsenal dengan trofi Premier League 2025-2026. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin perjalanan si Gabriel Jesus di Arsenal ini cukup pasang surut ya, guys ya. Karena sempat cedera di ACL pada Januari 2025, terus juga lagi ada dalam performa yang luar biasa padahal waktu cedera tersebut. Jadi memang ada ups and downs lah ya. Tapi secara total ini dia sudah membuat 123 penampilan di Arsenal dengan catatan 23 gol, 11 gol diantaranya dibuat pada musim pertama bersama dengan Arsenal, guys. Itu dia untuk informasi pertama kita. Nanti kita lanjut lagi dengan informasi lainnya. So stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engkau aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Oh, kita mau berdua dua, kita masih ada di Santai Siang dan masih di informasi olahraga ya. Kalau tadi kita udah membahas Gabriel Jesus yang harus meninggalkan Arsenal karena harus pindah ke klub yang lain. Next, ini ada informasi dari Persebaya yang akan menghadapi laga perdana ya dalam waktu yang dekat ini guys. Jadi Persebaya ini akan menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga perdana Super League 2026-2027 tanggal 5 September nanti alias hari Sabtu. Bernardo Tavares ini menyadari laga pertama untuk menghadirkan tantangan besar ya, karena memang Bhayangkara Presisi Lampung FC ini akan tampil di hadapan pendukungnya sendiri. Nah, jadi fokusnya sekarang sedang mempersiapkan laga melawan Bhayangkara. Tapi juga kondisi pemain menjadi perhatian utama dari Tavares. Untuk beberapa pemain ini masih menjalani pemulihan sehingga belum berada dalam kondisi yang terbaik ya. Kita doakan lah ya, semoga semuanya punya kondisi yang prima ketika nantinya bertanding.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

0: yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa, aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekadar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lemes aja bro.
1: Iya nih, kayaknya kurang olahraga deh.
0: Ya olahraga dong, gampang kan? 15-30 menit sehari cukup kok.
1: Susah bro, kerja.
0: Eleh, klasik. Nggak sempet tiap hari, di weekend juga bisa kok.
1: Masa iya?
0: Iya. Tahu nggak sih? Dalam JAMA Internal Medicine disebutkan bahwa orang-orang yang berolahraga 2 hari di akhir pekan memiliki manfaat pada tubuh sama dengan orang yang berolahraga setiap hari. Dari studi ini mengungkapkan, orang yang sering berolahraga tidak membuat perbedaan dalam menentukan panjang pendeknya hidup. Orang yang berolahraga 2 atau sekali seminggu menurunkan risiko mati cepat 30-34% dibandingkan yang tidak berolahraga. Sementara pada mereka yang olahraga setiap hari menurunkan risiko kematian lebih cepat 35%. Terlihat bahwa perbedaan antara yang olahraga setiap hari dan 2 kali seminggu tidak signifikan. Namun, dengan melihat hasil ini bukan berarti kamu jadi malas-malasan berolahraga.
1: Oh, gitu ya bro. Wah, makasih nih bro infonya.
0: Sama-sama bro. Ini lagi santai kan? Yuk, jogging bareng.
1: Duluan aja bro, aku joggingnya weekend aja.

Oke, teman Pro 2, kita masih ada di Santai Siang untuk di siang hari ini. Dan karena sudah jam 2, jadi bakalan masuk ke informasi entertainment sampai dengan jam 3 sore nanti, yang tentunya masih dibarengin juga sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Dan untuk informasi pertama ya guys, di siang hari ini, yang paling pertama, the first thing first is that I have to tell you that Snoop Dogg ini buka locker untuk mencicipi es krim guys, yang gajinya 160 juta rupiah per bulan. Siapa sih yang gak mau udahlah nyicipin es krim gitu kan, terus dibayar satu bulannya 160 juta. Tapi kalau misalnya di sana kayaknya 160 juta tuh kecil kali ya, gak tahu sih ya. Tapi yang pasti Snoop Dogg ini buka lowongan kerja yang bisa dibilang ini merupakan perusahaan es krim miliknya sendiri, Dr. Bombay, yang dimana posisinya sebagai pencicip es krim profesional. Kerjanya gak cuma makan es krim aja sih guys, tapi juga ikut mencoba dan juga membantu mengembangkan berbagai varian baru dari Dr. Bombay. Yang bikin makin menariknya lagi gajinya ya. Lowongan ini juga katanya terbuka untuk kandidat dari berbagai negara. Jadi kerja sambil nyicip es krim digaji ratusan juta. Kalau kata aku, siapin gak sih untuk CV-nya dari sekarang, teman Pro 2?

0: Santai Siang.
1: Let's go, teman beradua. Aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih, guys.
2: Berarti udah saatnya Aldi masuk memberikan rekomendasi kuliner yang enak-enak.
1: Kabar membanggakan datang dari atlet Indonesia.
3: Gimana yang lain makin gak tambah panas sih, teman pro 2. Apalagi artis cantik yang satu ini emang udah...

0: ada titik titik.
1: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek?
2: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
1: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
2: Deh, sotoy. Kata siapa?
1: Emang faktanya kayak gitu kok.
3: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah gak asing lagi nih kita mendengar kata takir. Itu loh salah satu tempat atau wadah makanan yang dibuat dari daun pisang. Kenapa pakai daun pisang? Karena dulu itu belum ada piring, mangkok, dan sejenisnya. Dan dirasa lebih praktis kalau dibuang juga gampang terurai dan kembali ke alam lagi. Jadi, kata takir sendiri itu berasal dari kata nato karomikir, menata dan berpikir, yang bermakna dalam kehidupan senantiasa harus mempertimbangkan dan menata setiap langkah yang diambil dengan pemikiran tenang, seksama, mendalam dan berhati-hati agar mendapatkan hasil yang terbaik.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Enggak kerasa udah hampir jam 3 sore ya. Aku harus pamit karena setelah ini akan ada Nura yang menemani kamu sampai dengan jam 8 malam nanti. So, Angela pamit, sampai jumpa besok pagi. I'll see you and bye-bye.

Padang jiwa terabaikan pasca jejak kau hapuskan. Kini ragaku kemarau, gersang tanpa hara, retak penuh lara. Sendiri menyusuri relung duka, menyelami palung hampa, dengan aku berkeping nestapa dan kau tidak apa-apa. Perih memintal sunyi, rintih tak berbunyi, napas keras menderu hempas sajikan haru. Manis yang mengiris, hangat nan menyayat, ku telan bersama bimbang selepas kau buang.

Bilang cukup, tersisih atas jemu, teralih tanpa temu, menjadi jeruji di lenyapnya janji, sebagai rotasi yang menyeret mati. Andai tanpa penantian, gontai tanpa perhatian, menempa hati untuk mengerti, tak ada yang bisa dipaksa pasca lenyap sebuah rasa. Kini hidupku serahkan pada Sang Maha menguatkan, melepas yang melekat, menggilas yang telah tamat, menjadi semula sebelum terlena, memaksa relaku menghapus namamu dari singgasana.

0: bagai kembang yang menebarkan wangi. Laksana kenang yang tak mampu diulangi. Kita lepaskan derita dalam luka yang berpesta.
1: Sebelum 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Lanjut, ada Nura. Tadi sudah sama Angela. Yoyoy. Untuk di siang hari ini, Nura bakal nemenin kamu siang. Siang apa sore nih? Masih siang sih sebenarnya. Pokoknya ini masih di saat siang teman Pro 2 untuk ngebahas informasi dari Kepulauan Riau. Sebelum nanti kita lanjut guys ya, dari jam 4 sampai jam 7 malam di sesi sore ceria. Di jam 4 nanti akan ada siapa yang menemani Nura siaran di sore hari ini. Pokoknya tetap stay aja dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

dan Pro2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya. Dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Cah, tolong ambilin barang di atas lemari dong. Aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan

keselamatan berlalu lintas ya memang tidak cukup untuk kita ketahui secara aturan aja ya guys ya, kayak aku tahu nih aturannya gini, tapi kadang dipraktekkan gak ya kan. Nah jadi ini ada Satlantas Polresta Tanjung Pinang yang menyampaikan lah pesan-pesan ini kepada masyarakat, terus juga memberikan edukasi tertib berlalu lintas di Jalan Teguh Umar di hari Selasa, berarti kemarin teman Pradua, dan petugas turun langsung menemui pengguna jalan dan juga membagikan brosur berisi imbauan keselamatan. Jadi masyarakat ini diingatkan untuk mematuhi aturan, menghindari pelanggaran, dan juga tidak mengabaikan keselamatan diri ataupun juga pengguna jalan lainnya teman Pradua. Nah jadi kalau menurut Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang, keselamatan di jalan itu memang harus menjadi tanggung jawab bersama, karena menurut dia pelanggaran lalu lintas itu bukan cuma jadi saksi aja berujung pada sanksi ya guys ya, tapi juga bisa menimbulkan kecelakaan dan bisa mengancam nyawa kamu dan orang lain.

0: Eh, udah jam segini. Nonton TV ah. Remote TV mana ya?
1: Tadi di bawah situ sih.
0: Oh iya, ada nih.
1: Emang mau nonton apa?
0: Biasa, olahraga ekstrim orang-orang bule. Channel berapa sih kemarin ya?
2: Di Salaman.
1: Bro, coba mundur ke channel yang sebelum ini.
2: Informasi.
1: Nah. Ini aja nih.
0: Ya elah, ngapain sih nonton pertandingan badminton? Kayak suka aja.
1: Bukan gitu bro, coba lihat. Yang lagi tanding ini kan perwakilan dari Indonesia. Nah, kita harus support lah. Salah satunya dengan nonton pertandingannya. Terus doain supaya kontingen kita menang. Katanya cinta Indonesia.

0: aku tengok-tengok kau nih eh. Tiap hari sibuk terus. Sering keluar lagi.
1: Hah? Masa iya sih?
0: Coba kau pikir, kapan kau ada di kos? Selain untuk tidur sama nyuci baju.
1: Iya juga eh.
0: Kau ngapa, Ra? Aman gak?
1: Aman aja.
0: Alah, gak usah bohong. Kita tuh bukan kawan kemarin sore, Ra. Kok pas lagi gak baik-baik aja kan?
1: Kok peka banget sih? Tapi aku lagi berusaha nyari kesibukan aja kok, Lan.
0: Iya, tapi ngapa? Kok lagi live after breakup eh?
1: Hah? Live after breakup?
0: Iya, live after breakup. Tahu gak sih? Itu istilah anak zaman sekarang yang artinya orang-orang yang lagi ngalamin fase setelah berakhirnya hubungan romantis, di mana seseorang harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru tanpa pasangan, menghadapi berbagai emosi seperti kesedihan dan kemarahan, serta melalui proses penyembuhan untuk bangkit dan menemukan kembali jati dirinya serta kebahagiaan baru.
2: Kok pas lagi live after breakup nih kan? Ya kan, ya kan? Baru yang kemarin mana, Rah?
1: Udah hilang, dimakan Dino.
2: Wah,

Labuan Perahu bisa dibilang dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim panasnya ya. Nura nggak tahu apakah semua daerah juga ikut merasakan, karena untuk di Tanjung Pinang dibilang panas banget, alhamdulillah nggak sepanas kemarin karena masih ada hujannya, Labuan Perahu. Iya, tapi kan masih udah mulai hujan. Kalau kemarin-kemarin tuh beneran sama sekali gak ada hujan, guys. Jadi rumput itu bukan hijau lagi, tapi kuning warnanya. Nah, jadi dengan kondisi panas seperti ini, terjadilah pula kebakaran, Labuan Perahu, di salah satu gudang yang ada di daerah Tanjung Unggat. Ini hari ini banget ya, di hari Rabu 2 September 2026. Dan untuk penyebab pasti kebakaran ini jujur masih belum diketahui dan juga masih dalam penyelidikan pihak dari berwenang ya. Dan menurut laporan kejadian, pemadam kebakaran setempat itu langsung mengerahkan sejumlah unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian yang ada di Jalan Sultan Mahmud Tanjung Unggat. Nah, jadi katanya belum ada keterangan resmi terkait jenis barang yang disimpan di dalam gudang itu. Tapi luas area yang terdampak, taksiran kerugian materi ataupun juga tidak adanya korban jiwa dan korban luka dalam peristiwa tersebut itu termasuk suatu informasi yang harusnya bisa sedikit melegakan ya, Labuan Perahu. Tapi intinya ini sudah sedang dalam proses evakuasi, terus juga sudah masuk dalam tahap penyelidikan oleh tim terkait.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal.

0: sore ceria barengan sama Nora ataupun Pradua. Dan tadi udah sempat Nora sounding juga, di jam 4 sore ada siapa sih? Ada siapa? Ada adik cantik dan ada coachnya juga ataupun Pradua. So kita sapa dulu deh untuk di sore hari ini, ada Naura Aurelia Syakwena. Bener?
1: Iya.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Halo lalala. Anak kecil betul emang ya. Terus juga di sebelahnya ada coachnya ini. Ini udah gak asing sih harusnya ke Pradua ya coach ya. Siapa ini? Ada coach siapa?
2: Aku Maxwell. Mm-hmm. Aku coach dari Starlight Modeling School.
0: Oh oke, okay. Berarti dia ada agensinya gitu ya?
2: Iya ada agensi, tapi kita lebih ke modeling school sih. Karena kita ngajarin kan, kalau agensi itu tuh lebih ke kayak kita kasih job gitu. Jadi kalau kita tuh memang ngolah di modeling school gitu sih kan?
0: Diajarin.
2: Yes.
0: Oke, okay, untuk coach sendiri ketemu Naura ini dari Naura usia berapa?
2: Kalau usia aku lupa ya usia berapa, tapi kalau seingat aku dia ini student pertama aku di Starlight. Iya, student pertama aku di Starlight. Jadi sekitar udah 1 tahun setengah. Jadi memang udah sama aku tuh 1 tahun setengah belakangan ini.
0: Gitu. 1 tahun setengah belakangan ini, gimana Naura belajar sama Coach Maxwell?
1: Senang.
0: Senang, oke, cari aman ya dek ya.
2: Iya di sebelahnya soalnya nih.
0: Tapi happy.
1: Iya.
0: Happy. Boleh gak Kak Nura tahu gimana ceritanya awalnya Naura ini bisa ikut begini gitu?
1: Awalnya tuh Naura iseng aja gak tahu. Terus Naura ikut-ikut terus.
0: Oke.
1: Terus Naura gak tahu sampai detik ini kenapa bisa ikut.
0: Kenapa bisa ikut, oke.
1: Naura tuh seru aja ikut itu.
0: Oke.
1: Fashion show.
0: Yang paling seru dari fashion show tuh apa? Jalannya catwalk ya? Atau mungkin ketika di sesi foto-foto sama para fotografer? Apa yang seru menurut Naura?
1: Semuanya.
0: Oh semuanya. Diborong ya coach ya.
2: Diborong.
0: Oke. Berarti untuk pertama kali Naura, pertama kali Naura ikut fashion show, ingat gak di usia berapa?
1: 4 tahun.
0: Hah? 4 tahun?
1: Iya.
0: Serius? Mama sangat mensupport sekali ya. Luar biasa. Itu di mana? Masih ingat enggak?
1: Di tepi laut.
0: Tepi laut. Oke. Okay. Nah, kalau untuk sama coach sendiri awal pertama kali Naura ikut nih ya. Maksudnya ikut ke apa tadi?

0: aku poles dulu, poles ternyata langsung dapat juara satu.
1: Oh,
0: sebelumnya memang dapat juara satu terus dia, tapi aku lebih bangganya juara satu dengan upgrade value.
1: Yes, itu betul. Oke, jadi apa aja yang di upgrade saat itu, coach?
0: Saat itu ekspresi satu, terus kedua juga catwalknya menurut aku basicnya, baru basic dia, tapi memang harus naik ke expert. Waktu itu satu dia anaknya pinter nih menurut aku, terus tuh juga gampang inget. Jadi aku kasih satu kali ketemu, langsung aku kasih semua materi, langsung dimakan sama dia semua.
1: Wow.
0: Jadi maksudnya kayak ya udah wajar sih juara satu kayaknya aku seumuran segitu juga belum seinget
1: iya,
0: itu,
1: bener.
0: Sepinter itu kayaknya.
1: Betul, karena kan anak kecil kan pikiran tuh masih main gitu ya,
0: iya,
1: coach.
0: Bener.
1: Betul, oke. Makanya mungkin apakah bisa dibilang ini passion ya?
0: Aku rasa passion, dan aku kalau ngelihat kan ngobrol juga sama mamanya, kayaknya turunan mamanya nih, kayaknya entertain.
1: Siap.
0: Mamanya kayaknya, jadi kayak ya udah sih cocok lah anaknya ya, gitu.
1: Jadi rasa percaya dirinya tuh ada, Naura. Oke, suka kali aku kayak gini. Oke, teman Pride 2, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Naura dan juga Coach Maxwell untuk di sore hari ini. Tetap stay tune aja di Pride 2 FM Tanjung Pinang. Yeah, it all starts with you. Everything you ever wanted, everything you ever dreamed, it starts now, it starts today.

julukan Macan Asia yang tertidur. Ini menggambarkan potensi besar Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dunia yang belum sepenuhnya terwujud. Kamu tahu, dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil tambang, hutan tropis, hingga kekayaan laut, serta jumlah populasi yang besar dan didominasi oleh usia produktif, Indonesia itu memiliki modal yang sangat kuat untuk berkembang pesat. Ditambah lagi nih, dengan keberagaman budaya yang menjadi identitas sekaligus daya tarik tersendiri di mata dunia, Indonesia diibaratkan seekor macan yang masih tertidur dan belum menunjukkan kekuatannya secara maksimal. Namun, di balik potensi tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dihadapi, kayak pemerataan pembangunan, kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Tapi kalau potensi ini bisa dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat, inovasi, dan kerjasama dari seluruh elemen

0: 2 barengan sama Nura, Naura dan juga Coach Maxwell guys. Nah, untuk di sore hari ini kita mau ngomongin soal passion modeling dari kecil itu benar atau enggak sih? Ya, coba kita tanya lagi deh. Kalau menurut Coach gimana Coach? Untuk menjadi seorang model itu emang harus ada passion ya atau kayak bisa dilatih kok gitu?
1: Kalau dari aku sebenarnya harus ada passion satu.
0: Oke.
1: Terus tuh juga yang harus dilatih tuh gak salah juga. Tapi balik lagi niat dalam hatinya, dia mau apa tidak gitu. Jadi kalau setiap student yang masuk juga aku tuh selalu tanya sama orang tuanya. Kalau misalnya anak kecil kayak gini ya, aku tanya dulu sama orang tuanya. Ini orang tuanya yang mau apa anaknya yang mau? Kalau anaknya yang mau, aku semangat. Tapi kalau orang tuanya yang mau, kadang tuh nanti ikutin mood anaknya susah.
0: Betul.
1: Karena bukan anaknya yang mau kan, orang tuanya yang mau. Dan kebetulan di student-student aku ini anaknya semuanya yang mau.
0: Oh gitu.
1: Iya, termasuk Naura juga, dia yang mau.
0: Dia yang mau.
1: Gitu.
0: Oke. Kenapa Naura mau? Selain tadi Naura juga udah bilang ya, seru gitu. Kenapa? Alasannya?
1: Karena cantik terus kali ya.
0: Iya, benar. Bacul. Oke, tadi ini deh sebelum kesini persiapannya didandanin siapa lah itu cantik kali?
2: Tante Mary.
0: Tante Mary. Say hello dulu dong ke Tante Mary di kamera.
2: Halo Tante Mary.
0: Ah. Berarti kalau dibilang alasannya kenapa cantik terus bisa ya. Tapi untuk sekarang Naura ini kelas berapa sih Naura?
2: Kelas 3.
0: Kelas 3.
2: Iya.
0: SD.
2: Iya.
0: Oke, siap.
1: Mukanya seperti tidak percaya.
0: Iya. Maksudnya kayak anak kecil udah ikut begini gitu. Tapi kalau untuk prestasi udah banyak banget ya coach ya.
1: Iya.
0: Oke, coba 3 terakhir coach yang
1: tiga diinget. Terakhir nih dia lagi pakai selempang runner up 4.
0: Oke.
1: Miss Bintang Kids Kepulauan Riau kemarin lombanya di Batam.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus Kopi Merdeka kemarin dapat harapan. Terus tuh juara 1 Dana Suara. Itu lumayan big event juga itu. Tahunan. Jadi kalau bisa dibilang juara satunya enggak kehitung sih. 10 jari juga enggak kehitung gitu juara satunya.
0: Juara satunya enggak kehitung. Oke. Tapi kalau untuk Naura sendiri ketika mau tampil ada sempat rasa deg-degan enggak atau kayak santai?
2: Ada.
0: Ada. Oke. Sempat ngerasa ini enggak sih, Dek, kayak aduh kok yang lain cakep-cakep sih gitu.
2: Iya.
0: Oh iya. Terus gimana caranya meyakinkan diri sendiri aku bisa kok gitu?
2: Baca doa.
0: Oh, baca doa, benar.
1: Anak-anak banget ya.
0: Benar jawabannya. Tapi kalau untuk coach sendiri gimana coach? Ketika anak-anak mau tampil kan ada beberapa persiapan. Nah, persiapan yang menurut coach ini harus banget dilakukan biar bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
1: Kalau dari aku tuh pasti seminggu atau dua minggu mau lomba itu kita latihan rutin setiap hari.
0: Okay.
1: Setiap hari. Jadi kayak memang amunisinya kita build dulu tuh dari latihan kan. Terus setelah latihan terus masuk nih mau makeup, pakai baju apa segala macam. Nah, kalau Naura ini fun fact-nya adalah kita sebutnya tuh lucu-lucuannya dia harus ada sesajen. Sesajen.
0: Kenapa? Kenapa gitu?
1: Harus ada es krim, harus ada roti-rotian kayak gitu. Kalau enggak ya tau lah anak kecil moodnya kan.
0: Betul.
1: Moodnya harus dikontrol. Okay. Jadi kalau misalnya dia lagi enggak mood tuh aku langsung bilang sama mamanya, sesajennya udah belum nih. Sesajennya belum belum nih kayaknya nih gitu.
0: Oke. Okay. Berarti itu tips and trick salah satunya ya.
1: Iya, salah satunya.
0: Harus ada sesajen. Oke. Okay.
1: Hampir semua student aku kayak gitu, sesajen harus ada.
0: Mungkin karena masih kecil-kecil tadi kali ya.
1: Iya,
0: coach, ya?
1: Jadi sebenarnya aku juga banyak belajar ya kalau sama anak kecil karena kan memang di umur aku yang sekarang juga emosi juga enggak stabil ya.
0: Benar, benar.
1: Terus jadi
0: bener.
1: Kayak aku harus ngadepin anak kecil yang kayak up and down juga moodnya.
0: Yes, betul.
1: Jadi ya makin kesini aku makin belajar, makin belajar, makin belajar. Cuma kalau misalnya nggak kuat nih aku, telepon mamanya, kasih tau mamanya aja. Ini anaknya nih moodnya nggak bagus nih.
0: Gitu. Ya, tolong ya. Sesajen dibawa gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk saat ini usia yang paling kecil di itu?
1: Ada 4 tahun.
0: Serius?
1: 4 tahun. Dia baru masuk 3 bulan nih, Kak. 2 bulan amoy, 3 bulan apa 2 bulan gitu.
0: Yang paling
1: sebelum dia ini paling kecil.
0: Oh, ini.
1: Jadi ini dibully terus sama kakak tingkatnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Tapi sekarang dia udah bisa ngebully yang kecil-kecil.
0: Benar, udah sombong. Tapi kalau untuk yang paling dewasa usia berapa?
1: SMA kelas 2.
0: Oh, SMA kelas 2. Oke. Okay. Kemarin yang Raisa itu berarti
1: SMP dia masih
0: SMP
1: tiga,
0: ya.
1: Kelas 3 SMP.
0: Oke. Okay. Nah, untuk menjadi seorang modeling ya, coach, itu emang ada syarat-syarat khusus atau selama latihan bisa kok kita latih, kita persiapkan gitu?
1: Kalau nih balik lagi ya, kalau misalnya dari dia memangnya udah niat, semuanya bisa dilatih, okay. Gitu. Jadi kayak Naura, aku bisa sebut Naura aja ya. Naura ini nggak langsung muncul ke modeling, nggak langsung juara satu pasti. Pasti ada naik turunnya juga. Nah itu yang dilatih, kita latih. Dia kurangnya misalnya di catwalknya, kita kencengin di catwalknya. Di ekspresinya, kita kencengin di ekspresinya, kayak gitu. Jadi kita lihat nih kekurangannya di mana, itu yang kita latih. Okay. Gitu.
0: Kalau soal tinggi badan gitu, coach, misalkan kan ada orang tua yang kayak, aku pengen nih anak aku masuk ke dunia modeling juga, tapi tingginya tuh nggak bisa, gitu tuh gimana, coach?
1: Kalau dari aku, seumur-umur Naura gini, aku nggak ada patokin tinggi badan sebenarnya.
0: Iya, sebenarnya karena bisa.
1: Iya, tapi kalau memang waktu kita mau jenjangnya nasional atau internasional, memang aku carinya yang tinggi, 170 minimal, gitu kan. Kalau kayak Raisa kemarin kan dia karena masih sekolah tuh, juga masih ada tahap pertumbuhan kan, jadi aku nggak masalah. Dan dia juga masih kriteria masih masuk tuh di nasional gitu.
0: Nah Raisa, Naura tiba-tiba.
1: Salah alamat.
0: Iya, tiba-tiba langsung Raisa. Kalau untuk Naura, kalau seandainya mau tampil kan tadi sempat bilang ada rasa deg-degan gitu. Tadi kan gimana cara meyakinkan dengan berdoa. Sejauh ini menurut Naura, siapa sih yang paling mendukung Naura banget?
2: Mama, Ami, sama Tante Mary.
0: Okay, Ami itu siapa?
2: Coach.
0: Oh.
1: Aku dipanggilnya Ami.
0: Okay, semua anak panggilnya Ami.
1: Iya, betul. Aku panggilan rumah Ami.
0: Oh gitu.
1: Panggilan rumah. Jadi aku bawa aja ke mereka biar kayak seumuran, biar nggak dipanggil kakak, gitu. Dipanggil abang nggak mau.
0: Oh Ami, aku panggil Ami juga boleh.
1: Berarti tinggal masuk aja ke Starlight.
0: Iya, masuk ya.
1: Chat admin langsung ya.
0: Aduh ya ampun. Oke deh, tapi kalau untuk Naura ketika tampil, ada nggak sih mungkin kayak look penampilan yang Naura tuh suka banget ketika Naura tampil? Misalnya fashion show di kemarin Festival Kopi Merdeka ya? Nah, atau mungkin ada yang lain yang Naura tuh kayak, aku cantik banget hari ini, atau ngerasa setiap hari cantik setiap mau tampil?
2: Dani Suara.
0: Oh, oke, okay. Itu yang di
1: acara Dani Suara.
0: Yang di luar kota?
1: Enggak di sini.
2: Enggak di sini.
1: Di TCC kemarin.
0: Oh, di TCC. Oke, okay. Emang itu pakai baju apa?
2: Busana. Kebaya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi dari semua outfit ya, Naura itu paling senangnya pakai outfit apa sih kalau fashion show?
2: Casual.
0: Oh, casual. Oke. Berasa cakep banget, Dek.
2: Iya.
0: Cakep banget.
1: Ya, hari ini dia ngerasa cakep karena casual kan?
0: Oh, iya, sebenarnya. Walaupun ada dingin-dinginnya gitu ya. Oke, okay. Coach, ini kalau untuk ngomongin soal tantangan ya, tadi kan anak kecil ya, mut-mutannya juga harus ini. Selain itu deh, kira-kira ada lagi nggak sih, Coach?
1: Apa ya, kalau aku nggak ada sih, moodnya aja sebenarnya.
0: Moodnya, oke.
1: Okay. Tapi alhamdulillah kayak ketemu sama Naura, dia profesional. Seumuran segini, aku bisa bilang profesional. Latihan, dia latihan. Terus tuh kalau misalnya tampil, dia tampil. Ya itu aku balik lagi, sesajen harus. Yes. Baru profesional tampilnya. Terus kalau udah di panggung, kalau Naura ini menurut aku, apa yang udah diajarin itu yang dikeluarin dia semua. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Nah jadi di modeling school pun aku selalu bilang sama anak-anak, apa yang udah dikasih itu yang dikeluarin. Untuk hasil sebenarnya ya ngikutin aja. Kalau misalnya kalian udah all out, semua udah dikeluarin, ya pasti hasilnya bagus. Aku bilang gitu.
0: Oke, nah Naura, untuk jadwal latihannya gimana, Dek? Jadwal latihan
2: Sabtu Minggu.
0: Sabtu Minggu itu jamnya ditentuin atau emang udah ada jam yang ditentukan?
2: Ada jam yang ditentukan.
0: Oh, oke. Okay. Jam berapa itu?
2: Jam 4 sampai habis maghrib.
0: Jam 4 sampai habis maghrib. Tapi kalau Sandy misal mau tampil gitu, coach, semakin sering ya latihannya ya?
1: Harinya aku tambah. Jadi hampir setiap hari.
0: Hampir
1: untuk
0: setiap
1: jam
0: hari
1: juga. Tapi kalau udah mepet nih hamin 2, hamin 3 gitu. Itu bisa sampai malam.
0: Oh, okay.
1: Tapi sebenarnya coach aslinya si Naura ini mamanya. Mamanya kok aslinya bisa sampai malam jam 9, jam 10 malam gitu.
0: Harusnya mamanya taruh di tengah ya. Oke, bisa sampai malam juga.
1: Bisa sampai malam. Dan aku beruntung juga sebenarnya ketemu sama Naura, ketemu sama mamanya juga bisa sharing kan.
0: Yes.
1: Jadi masalah pose, baju apa segala macam kita sama-sama sharing. Mamanya juga alhamdulillah ngikutin perkembangan zaman nih. Jadi yang gacor-gacor kita ya udah. Ini bagus, ini enggak bagus dan sepaham kita, untungnya sepaham gitu.
0: Untungnya sepaham.
1: Jadi
0: ya,
1: anaknya gini. Jadinya.
0: Betul. Jadi untuk Naura ini sekolah di mana?
2: Di SD Negeri 015 Tanjung Pinang.
0: Itu di mana ya, Dek? Di mana tuh?
2: Di Binsen.
0: Oh, di daerah Binsen. Iya. Oke. Tempat latihan tadi di mana?
1: Di Ganet, Kak.
0: Oh, deket-deket ya. Deket.
1: Rumahnya
0: ya
1: juga di Ganet.
0: Oh, oke. Okay. Rumahnya juga di Ganet, deket-deket berarti. Tapi gimana pertama kali tahu kenal Ami ya? Kenal Ami tuh gimana pertama kali bisa tahu Ami dan teman-teman kakak-kakak yang ada di dunia modeling itu?
2: Ketemu Ami tuh pertama kali pas lomba, Ami jadi juri. Terus pas kakak-kakaknya yang Kak Raisa tuh kenalnya dari pas makeup.
0: Oh oke okay.
2: Kakak-kakak yang lain pas modeling.
0: Berarti emang tadi dari jadi juri, abang ngelihat kayak ada potensinya nih.
1: Iya.
0: Abang yang ngajak berarti.
1: Sebelum tuh aku ngobrol sama yang Kak Mary ini teman aku kan. Terus anaknya juga mau lomba nih bareng. Jadi kayak ya udah aku coba masuk kelas nih. Coba aku masuk kelas ini karena aku lihat potensinya ada. Aku bilang gitu kan. Terus dari situ aku ngelihat, ya itu aku bilang tadi pintar. Aku jadi makin seneng nih, makin happy juga. Aku dia mau juga belajar sama aku kan. Karena kebetulan fun fact-nya adalah dia juga pertama kali diajarin sama orang lain.
0: Oke, okay, gitu. Berarti sebelum sama mamanya.
1: Sama mamanya.
0: Real coach yang sesungguhnya.
1: Sehidup semati. Jadi aku juga ada bangga juga kan. Karena juga mamanya juga bilang gini, dia juga susah sama orang lain sebenarnya. Terus sama aku mau, jadi kayak aku pakai sesajen apa kemarin. Ya gitu ya gitu.
0: Bisa merekrut ya, bener-bener gitu. Siap-siap. Oke deh guys, nanti kita lanjut lagi teman Pradua. Kita break sebentar karena kita akan relay ke Prasatu Tanjung Pinang untuk informasi perakiraan cuaca.

0: Sore ceria masih barengan sama Nora ataupun Pradua dan juga Naura. Naura gak sendirian, di sampingnya ada coach, ada mamanya juga untuk di sore hari ini. Naura, kita tanya-tanya lagi, siap?
1: Siap.
0: Siap. Ada gak sih, Dek, selama tampil gitu ya, momen yang mungkin menurut Naura, ih ini aku gak bisa lupain banget nih, ketika Naura lagi tampil fashion show gitu?
1: Miss Bintang Indonesia yang di Batam.
0: Yang di Batam, kenapa itu?
1: Karena seru banget.
0: Serunya tuh gimana?
1: Karena
0: ayo. Karena apa itu, coach ikut gak?
2: Ikut.
0: Ikut, oke, okay. Nanti kalau Naura bingung kita tanya coachnya apa yang bikin seru. Gimana?
1: Serunya tuh kayak ada dance-nya, terus ada talent show-nya.
0: Oke,
1: okay. Terus kayak seru aja lagi.
0: Oke, okay. Itu Naura yang paling cilik, paling kecil? Atau ada lagi yang lebih kecil?
1: Ada lagi.
0: Oh, ada lagi. Berarti masih ngerasa senior ya. Iya, siap. Oke, okay. Tapi kalau untuk acara keluar-keluar kota gitu, berarti coach ikut mendampingi ya?
2: Kalau misalnya waktunya pas bisa ikut.
0: Oh gitu, oke,
2: okay. Kebetulan yang kemarin di Miss Bintang Kepri itu, mungkin aku bisa rangkum dia kenapa senang. Karena memang ketemu banyak orang.
0: Oh, oke, okay.
2: Banyak orang, banyak finalis juga. Dari Batam, banyak kan dari Batam kan. Dari Tanjung Pinang kayaknya kita-kita aja nih. Terus udah gitu mereka per kategori sebenarnya, Kak.
0: Oke, okay.
2: Per kategori. Jadi kategori Naura ini beda. Nanti ada kategori yang dewasa, remaja, kayak gitu. Dan seusia dia itu lumayan sedikit sebenarnya. Jadi dia ketemu sama kakak-kakak.
0: Oh.
2: Nah, fun fact adalah dia tuh lebih seneng temenan sama yang kakak-kakak yang lebih tua daripada dia. Dia lebih seneng yang kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Jadi ketemu sama yang di sana tuh lincah banget dia.
0: Ah.
2: Nah, itu juga termasuk big event kan? Big event yang aku bilang itu. Prepare-nya tuh lebih ekstra sebenarnya.
0: Okay.
2: Karena yang kayak dia bilang tadi ada talent show, terus ada apalagi itu ada sportwear gitu-gitu segala okay. macam. Itu memang berat sih itu prepare-nya waktu itu.
0: Itu acaranya enggak sehari ya?
2: Ya kebetulan karantina, ada karantina
0: oh,
2: dia.
0: Iya kan?
2: Tapi yang kalau yang cilik kayak gini bolak-balik ke penginapan mamanya.
0: Oh gitu.
2: Tapi kalau
0: iya,
2: yang udah dewasa, udah besar, udah remaja dia dikasih tempat nginap.
0: Masih mencari mamanya.
2: Masih
0: ya.
2: Masih mencari mamanya.
0: Tapi kalau untuk sejauh ini dari semua apa ya? Skill lah yang ada tuh coach. Apa sih yang paling susah dipelajari kalau untuk anak-anak?
2: Kalau untuk anak-anak tuh sebenarnya ke catwalk sih sebenarnya.
0: Catwalknya.
2: Okay. Kalau ekspresi itu sebenarnya ngikut aja. Karena memang kalau di catwalk itu ada proporsi yang bagus, lututnya itu tuh harus lurus.
0: Oh,
2: nah, itu yang kurangnya, banyak kurangnya di situ. Nah, aku senengnya sama Naura pertama kali masuk kelas sama aku langsung jadi.
0: Oh, okay.
2: Langsung jadi itu. Tapi student aku yang lain itu butuh beberapa kali pertemuan, sebulan, dua bulan kayak gitu.
0: Terus juga ada enggak sih apa ya? Dikasih tahu kalau antisipasi ya lebih tepatnya, misalnya kalau seandainya terjadi sesuatu insiden di panggung kita harus bersikap seperti apa, itu dikasih tahu nggak sih?
2: Pasti kita kasih tahu. Kalau aku bisa bilang tuh kayak gini ke anak-anak, yang penting kita all out dulu di atas panggung. Kita nggak tahu musibah juga, kita nggak mau sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya lupa koreo atau keplecok, ya udah anggap aja nggak terjadi apa-apa, lanjut aja.
0: Lanjut.
2: Jangan
0: aja.
2: Berhenti okay. gitu.
0: Senyum juga nggak boleh hilang.
2: Yes,
0: tetap senyum. Oke. Okay. Tapi sejauh ini pernah nggak sih Naura ngalamin tah keplecok ke atau apa gitu?
1: Pernah.
0: Iya. Di mana?
1: Di Tanjung Unggat.
0: Tanjung Unggat, oke. Okay. Itu lomba juga berarti?
2: Lomba,
0: oke okay. Itu gimana? Keplecok atau kenapa?
1: Keplecok.
0: Oh, keplecok kawan, oke okay. Terus gimana cara Naura bisa bangkit lagi kayak aku harus bisa gitu?
1: Langsung jalan aja.
0: Gak
1: peduli.
0: Asik banget.
2: Gak peduli.
0: Siap gak peduli. Tapi deh, yang paling susah dari semuanya apa tadi, ada ekspresi ya? Apa aja sih kalau untuk modeling tuh, apa aja sih?
2: Kalau modeling tuh basicnya catwalknya, ekspresi,
0: catwalk.
2: Itu aja sih, dua okay. itu basicnya.
0: Itu basic ya, apa yang paling susah dari dua itu menurut Naura?
1: Gak ada.
2: Oh, sih, gak ada. Kelas ya?
0: Respect ya?
2: Sadis ya?
0: Bener, gak ada banget, oke <Okay. laughs> Tapi dalam waktu dekat ini ada persiapan mau ngikutin lomba lagi?
2: Ada.
0: Di mana?
2: Flyernya udah keluar sih.
0: Oh, okay.
2: Rencana itu ada casual. Nah, makanan dia ini casual.
0: Yang di Ramayana.
2: Ah,
0: oke. Okay. Siap.
2: makanan dia, jadi kayak aku kayaknya lebih santai sambil ngopi aja aku makanan dia.
0: Siap. Tapi kalau untuk mendapatkan informasi-informasi itu gimana coach? Maksudnya emang karena udah sering tampil jadi tahu aja atau gimana?
2: Kebetulan kalau aku makan gaji buta ya, mamanya yang cari. Tapi nanti kalau udah tahu nih, zrr banyak. Ini ada, ini ada, ini ada, ini ada, udah aku begadang.
0: Oke. Okay. Karena kan banyak ya muridnya. Maksudnya berarti itu gimana mempersiapkannya? Iya, Nur penasaran nih. Kadang kan ada satu perlombaan yang diikuti sama beberapa murid ya, coach ya, berarti. Itu gimana?
2: Kalau aku tuh sebenarnya deg-degannya kalau mereka satu kategori aja sih.
0: Oh, gitu. Oh iya, kan ada beberapa kategori. Iya.
2: Jadi aku mikirnya kayak ini student aku lawan sama student aku, ilmunya dari aku semua. Jadi gak fair menurut aku, tapi ya gak apa-apa. Ada juga yang masih kecil kan, untuk dia nambah ilmu apa segala macam, jam terbang kayak gitu. Kalau aku tuh ikutin aja. Okay. Dan satu juga, kalau misalnya Naura pasti beda sama student lain kapasitasnya. Jadi Naura pasti juga beda nih. Pelurunya okasi beda sama yang lain kayak gitu. Aku lihat kapasitas anak juga sebenarnya.
0: Oke, berarti ngeliat juga kemampuan anaknya gimana nih. Betul. Gitu. Ayah agak bingung soalnya ya, kalau satu kategori, satu panggung, aku mau bela yang mana? Sempat-sempat pula jadi juri.
2: Tapi kebetulan waktu aku udah buka modeling school, aku udah gak mau ngambil juri lagi. Menurut aku gak fair jadinya.
0: Siap. Tapi Naura, ini kan Naura sekolah, ya kan? Ada les lain juga mungkin?
1: Ada.
0: Apa itu?
1: Nari.
0: Nari. Terus ada lagi?
1: Ada.
0: Oke, dua aja udah. Pelajaran. Les pelajaran juga ada?
1: Iya.
0: Oke, itu gimana coba cari cara membagi waktunya, Dek? Kan pagi pulang sekolah jam berapa?
1: Biasanya 2:30, 3:30
0: Oma. Oke, dari jam? Pagi ya, 7.
1: Dari jam
0: 7:30
1: 12:30
0: Oh, masuk siang. Oke. Paginya ngapain itu?
1: Paginya les.
0: Jadi dari Senin sampai Minggu jadwalnya full ini.
1: Iya.
0: Oh, Ma, enggak bisa diganggu. Sari, ya. Iya, benar.
2: Kecil udah ada manajer juga itu,
0: bener,
2: itu manajernya.
0: Iya, benar. Manajernya langsung memberitahu nih, bisik-bisik dari samping. Tapi untuk kedepannya kira-kira apa nih yang perlu dikembangkan lagi dari seorang Naura menurut Coach Maxwell?
2: Kalau aku sih banyakin prestasi jam terbang aja dulu. Prestasi jam terbang, karena untuk seumuran segini masih banyak banget kesempatan untuk cari prestasi menurut aku. Ya walaupun kalau memang dia udah bosen, kita kan gak tahu, udah bosen di model atau nanti mau pindah ke tempat lain, ya gak apa-apa kalau menurut aku. Tapi kalau di model sih target kita adalah high place lah sebenarnya. Okay. Tapi memang di umur dia yang sekarang masih belum. Karena masih jauh kan.
0: Betul, masih anak kelas 3 SD. Iya. Ya ibaratnya.
2: Aku juga sayang banget. Betul. Nanti kalau masih seumuran segini udah aku lepasin ke nasional, itu gak ikut lomba lagi. Iya, gacokan aku hilang.
0: Iya betul. Terus juga tadi tuh udah sempat ngeliat portofolionya, juara. Ini yang gak juara mana? Oh juara terus. Kok juara terus deh gitu. Juara terus. Tapi sejauh inilah dari awal kenal sampai sekarang, apa perkembangan yang terlihat banget dari seorang Naura coach?
2: Catwalknya lebih profesional menurut aku. Ekspresinya juga udah ada, dan kebetulan aku nggak sendiri sebenarnya ngajak.
0: Yes, benar.
2: Karena kan aku balik lagi, aku bilang tadi emosi aku aja susah aku kontrol. Jadi aku ada satu lagi partner namanya Jihan. Okay. Panggilnya ibu.
0: Ibu.
2: Okay. Ibu ini anak ibu banget nih.
0: Anak ibu.
2: Iya anak ibu banget nih. Jadi kalau apa-apa nanti ke ibu. Jadi kalau untuk ekspresi itu aku ngajarinnya ke ibunya. Kalau si Naura ini ekspresi udah dapet, semua udah dapet sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kecepatan menurut aku ya kecil banget.
0: Iya benar. Maksudnya kayak masih bisa santai-santai aja gitu ya.
2: Iya. Kemarin gaji buta semua kasih udah dapet semua.
0: Tapi Naura, kalau belajar untuk ekspresi catwalk itu tadi, itu tuh gimana cara belajarnya? Maksudnya untuk seorang anak kecil loh ini coach. Anak kecil kita ajarin ekspresi yang kalau bisa dia mau nangis terus gitu. Itu gimana ngajarinnya ya?
2: Bingung kan? Aku juga bingung, sekecil ini juga udah sepinter itu dia. Aku kasih apa aja bisa dapet.
0: Iya benar. Gimana Naura? Kalau misalnya diajar nih sama siapapun itulah, sama mama, sama Ami, sama ibu, itu ketika diajarin Naura tuh mikirnya gimana sih? Maksudnya kayak aku pasti bisa langsung atau ini gimana sih sebenarnya gitu?
1: Kayak susah terus belajar-belajar terus bisa.
0: Itu tadi karena niat kali ya coach ya. Niat tadi ya. Oke. Kedepannya kedepannya Naura tuh pengen tampil di mana sih? Pengen banget
1: internasional.
0: Internasional luar biasa. Coachnya agak langsung gitu ya. Luar biasa. biasa, pengen internasional. Ini kita gak pernah tahu, karena iya, masih kelas 3 SD ya coach ya. Bisa jadi.
2: Kita aminin dulu.
0: Amin. Tapi selain di dunia modeling, Naura tuh ada cita-cita lain atau enggak? Emang pengen di dunia modeling aja terus sampai nanti?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Guru.
0: Oh, guru, luar biasa. Guru sekolah. Maksudnya kayak SD, SMP udah tahu enggak?
1: Guru sekolah.
0: Oh, jenjangnya? SD, SMP, SMA?
1: SD.
0: Okay. Tenang, nanti berubah lagi. Iya, ya kan? Lihat poluan cakep, pengen jadi poluan.
2: Iya. Ujung-ujungnya CEO.
0: Iya, amin. Itu kemauan mama. Okay, coach. Ini boleh dong kasih apa ya, closing statement deh untuk anak-anak ini dulu. Student-student dulu sebelum nanti untuk teman-teman anak-anak yang ada di luar yang pengen gabung ke dunia modeling juga. Tapi untuk student-student dulu deh yang dengerin di sore hari ini, kira-kira mau ngomong apa, coach?
2: Kalau dari aku tuh pas kita masuk kelas tuh masuk kelas. Kita latihan serius. Ada main juga, tapi okay, serius-serius juga. Terus juga kalau dari aku, apa ilmu yang udah didapetin pas ditampil, ya kita tampil semaksimal aja. Buat hasil itu pasti ngikutin. Jadi kalau udah maksimal, udah bagus, gak mungkin bohong, pasti prestasinya juga pasti bakalan bagus gitu.
0: Nah, kalau untuk teman-teman yang di luar yang mamanya tuh, aku pengen banget anak aku masuk ke dunia modeling, tapi aku harus kemana sih gitu?
2: Ke Starlight Modeling School saja.
0: Asik. Instagramnya apa tuh?
2: Starlight Modeling School.
0: Okay, Starlight Modeling School. Yes. Instagramnya teman Pro2. Berarti di situ bisa diajarin. Kalau dibilang dari nol bisa, coach?
2: Bisa. Aku lebih seneng.
0: Okay.
2: Lebih seneng dari nol. Belum pernah dipegang sama agensi manapun. Aku lebih seneng sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi aku nggak ngerubah yang udah ada. Jadi aku bakalan nempah dari awal. Yes. Itu lebih seneng kan?
0: Betul. Diajarin dari awal. Karya kita sendiri gitu. Bener. Ibaratnya dari awal. Terus lebih seneng lagi kalau emang kemauan anaknya.
2: Iya. Yes. Jadi saran aku sih lebih bagusnya tuh anaknya aja yang mau, jangan mamanya. Gitu.
0: Okay. Tapi kalau seandainya mamanya yang pengen tapi anaknya juga berusaha mau?
2: Ah, aku seneng. Okay. Sekali mamanya juga masuk.
0: Iya, benar-benar.
2: Gak apa-apa sih. Tapi aku belum banyak student mama soalnya.
0: Tapi kalau gimana soal orang tua yang mungkin pengen banget anaknya begini tapi anaknya tuh nggak mampu, itu gimana?
2: Kalau dari aku tuh sebenarnya dicoba dulu aja.
0: Dicoba.
2: Gak ada salahnya sebenarnya, dicoba dulu aja. Tapi kalau misalnya anaknya juga nggak mampu, jangan dipaksa. Kasian anaknya.
0: Yes, benar.
2: Mana tahu anaknya jalannya bukan di situ tapi betul, di tempat yang lain lebih bagus kan?
0: Yes, betul sekali. Okay. Untuk Naura, untuk teman-teman yang mau jadi model juga, mau yang mau jadi kayak Naura, boleh nggak sih dikasih tips and triknya? Kamu harus kayak gini biar bisa kayak aku, gitu. Ada nggak kira-kira? Apa itu? Misalnya kamu harus percaya diri, bestie, gitu.
1: Ada.
0: Apa tuh, asik?
1: Untuk anak-anak yang mau ikut modeling.
0: Sombong banget untuk anak-anak ya.
2: Kayak lu anak-anak
0: kata gue. Ya silakan lanjut, sayang.
1: Jangan gampang menyerah.
0: Asik.
1: Dan jangan malu untuk tampil di depan umum.
0: Luar biasa. Jadi kalau untuk Naura sendiri, setiap mau tampil itu awalnya kan pasti sempat ada rasa kayak aduh nggak percaya diri nih, minder gitu, sempat kan?
1: Sempat.
0: Nah itu mama tuh ada ngajarin, ada bisik-bisik sesuatu nggak sih sebelum tampil kayak kamu harus begini gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh yang dibisikin mama tuh akhirnya terungkap di sini, guys? Apa tuh, say? Apa tuh?
1: Jangan lupa. Terus tampilnya harus mulus. Terus kalau mau tampil tuh harus baca doa dulu.
0: Iya, luar biasa. Itu pesan dari mama. Iya. Okay. Siap, terima kasih Naura untuk di sore hari ini sudah datang ke Pro2 Tanjung Pinang. Terima kasih juga coach sudah menemani. Mama, terima kasih sudah menemani. Teman Pro2 nanti lanjut lagi sama Naura sampai jam 7 malam di sore ceria. Say hello dulu ke kamera. Bye-bye.
2: Bye.
0: Bye-bye.

Diperkenalkan oleh Alexander Graham Bell, yaitu Ahoy Ahoy di tahun 1876. Kata halo sebenarnya udah banyak digunakan orang sebelum digunakan Thomas Edison melalui telepon. Biasanya, halo digunakan untuk berseru kepada seseorang, namun dari jarak yang cukup jauh. 6 tahun setelah Thomas Edison menggunakan halo sebagai sapaan, kata halo resmi masuk kamus. Hingga kini, sapaan halo paling banyak digunakan sebagai respon atau sapaan telepon.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

Masih barengan sama Dora di Sore Ceria Radio FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua. Ini udah di jam 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Udah di jam 5-an, berarti kita akan ngebahas topik ya guys ya. Jadi ini mau ngomongin soal katanya Pertamax Green naik nih teman Pradua. Naik 2.550 perak. Nah, jadi kalau ngomongin soal bensin lah ya, ini kan bensin ya jatuhnya ya. Ngomongin soal bensin teman Pradua, kamu tuh tim yang kalau isi bensin itu langsung full tank gitu atau ada nominal tertentu? Ada nominal rahasianya mungkin? Asik, nominal rahasia gimana tuh? Padahal tahu ada ya kan, atau mungkin ya isi sesuai uang di dompet ada berapa Nura, jadi baru isi bensinnya segitu, atau emang langsung selalu tim yang full tank gitu. Coba di spill teman berdua ke Nura, kamu tim yang isi bensin bagaimana, nanti bakal Nura bacain sampai jam berapa, sampai jam 6 sore di Sore Ceria.

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya sama yang bisa

0: cakep banget nih. Dari mana, Boy?
1: Dari rumah, Ren. Mau pergi ke seminar gitu.
0: Ini batik nih.
1: Iya, dong. Asik gak?
0: Ini asik sih, asli banget, asik banget. Gak kelihatan tua ya kalau pakai model kayak gini. Beli di mana, Boy?
1: Nah, aku nemu akun batik keren gitu di Instagram. Harga cocok? Ya udah aku beli. Ya, sekalian melestarikan batik lah sebagai warisan bangsa kita.
0: Setuju, setuju banget. Eh, nanti kirimin ya nama Instagramnya. Kebetulan aku tuh emang lagi cari batik juga.
1: Oke, Bosku. Ya udah, aku jalan dulu ya, Ren.
0: Hati-hati, Boy.
2: Jangan malu atau jangan takut kelihatan gak keren pakai batik. Dan jangan sampai kebudayaan kita diklaim bangsa lain.

kita bacain. Wih, luar biasa. Ada Muya loh yang join loh. Luar biasa sekali Muya. Muya lagi di jalan ya Muya ya. Hati-hati di jalan Muya. Dan anak-anak bocil-bocil yang ada di dalam, ada Hazen. Halo Mas Hazen. Ada adik Ola juga sih, itu harusnya ya, yang si paling pendengar setia Pro 2. Oke, untuk Muya katanya aku tim yang isi full tank karena capek kalau bentar-bentar habis dan harus ke SPBU. Betul sekali, setuju ya. Tapi ya mungkin bagi sebagian orang tuh ada yang mikir kayak, aduh tengok tanggal dulu dong Nora, kalau tanggal tua tuh kayak nanti dulu gak sih gitu. Terus juga dari Karina, selamat sore Kak Nora. Halo, selamat sore. Aku baru pulang kerja banget Kak Nura, dan baru banget isi bensin. Oke, tadi aku isi bensinnya 25.000. Kalau aku tuh tergantung sih, kadang full tank, kadang 25, kadang cuma 15.000 di tanggal tua. Oke, jujur ya. Jujur banget. Lika selaku disarankan di Bandung, boleh banget, siap ya. Nura masih tungguin banget teman Pro 2 jawaban dari kamu yang mau join di sore hari ini. Spill ke Nura, tim yang isi bensinnya kayak gimana nih? Full tank atau ada nominal?

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya? Resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam. Jadi ini juga sebuah koneksi antara manusia dan alam yang otentik banget.

Lanjut lagi teman berdua dari Bang Rido. Assalamualaikum Kak Nura. Waalaikumsalam. Selamat petang. Selamat petang. Ya ampun, perempat banget ya. Melayu sekali. Aku biasanya sebiasanya 1 liter aja Kak. 1 liter itu bisa buat semingguan lebih. Soalnya tempat kerja aku paling 1-2 menit dari rumah. Nura juga sama. 1-2 menit guling-guling nyampe. Tapi kok bensin Nura cepat habis ya. Oh, Nura baru ingat. Kebanyakan kelilingnya. Jadi kerja sama kantor dekat. Rumah sama tempat kerja dekat ya, tapi kelilingnya banyak gitu. Kalau pulang kampung baru deh isi full katanya. Request dari Kak yang kota, siap. Siap, siap, siap. Doain juga biar jerebu di Kalimantan cepat hilang Kak Nura. Amin, amin, amin, amin. Pokoknya dimanapun yang lagi kebakaran teman pro 2, semoga cepat hilang lah itu api, asapnya segala macam, dan polusi udara juga bisa segera membaik lagi.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapain tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya? Kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru, jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Jika teman Produa berpikir bahwa berbicara hanya suatu hal yang biasa dan semua orang bisa melakukannya, teman Produa salah. Ternyata, berbicara itu ada seninya. Seperti yang ditulis oleh Oh Soo Hyang dalam bukunya Bicara Itu Ada Seninya, yang terbit pada tahun 2019 lalu. Dalam bukunya, Oh Soo Hyang memaparkan rahasia menggunakan teknik komunikasi yang benar dan efektif agar lawan bicara merasa nyaman dan tidak bosan dengan pembicaraan yang dibangun. Sebagai pakar komunikasi, Oh Soo Hyang mengatakan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan dan daya tarik tersendiri untuk menghidupkan suasana dalam berbicara. Terdapat 5 bab dalam 238 halaman buku Bicara Itu Ada Seninya, yang mana dalam salah satu babnya, Oh Soo Hyang menjelaskan tentang pentingnya kemampuan mendengarkan di samping kemampuan berbicara. Selain itu, dalam buku ini juga terdapat sejumlah pendapat serta penelitian dari para pakar komunikasi lainnya. Buku ini sangat cocok untuk teman Produa yang ingin melatih dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, baik dalam komunikasi formal maupun non-formal. Melalui buku ini, para pembaca dapat belajar dari pola komunikasi orang-orang sukses di dunia.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.

berdua pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

0: lagi. Engkau lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jelek nih. Ya, makin cantik aja kok nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut Kotar. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry.
1: Sorry.
0: Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, siang gini. Lagi mandi, yeah.
1: Iya, Wak. Masih berbusa gitu rambut lagi.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah nih. Udah lah, aku ambil dulu. Bener pedih nih mata aku soalnya nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi nih. Kacau kali lah. Kayak mana ya?
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Hey. Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalian nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedas. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu.
3: Aduh. Aku tuh kalau tidur nggak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau nak WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan?
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara Kotar. Lupa ngecas lampu casnya.
2: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woi. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas Tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih?
2: Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Iya. Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

0: udah habis ya? Ya udah sini, bungkusnya Bunda buang. Nanti mobil kita ada semutnya lagi kalau ada sampah.
1: Bunda, mulut sama tangan Dedek kotor.
0: Sini, Bunda lap pakai tisu. Kamu ini gimana sih makannya? Nah, sekarang udah bersih. Tinggal buang deh tisunya keluar.
1: Bunda,
0: apalagi sih?
1: Kok sampahnya dibuang sembarangan gitu? Kata Bu Guru, itu dosa loh, Bunda.
2: Malu dong ya kalau ditegur sama anak kecil. Makanya, jangan buang sampah sembarangan dan buang kebiasaan itu jauh-jauh.

Yes, teman Pro 2, ini udah waktunya. Kita nanti akan relay ke Pro 2 Jakarta di jam 7 malam ya. Tapi tenang aja, Nora tetap bakal updatein kamu dulu dengan info Pro 2. Ya ya. Jadi sebelum kita relay ke Pro 2 Jakarta, akan ada info Pro 2 Nora updatein ke kamu. Jadi tetap stay tune aja pokoknya guys di Pro 2 FM Tanjung Pinang, yang selalu nemenin kamu penyiar-penyiarnya dari jam berapa coba? Dari jam 5 subuh. Bahkan kadang mungkin kamu belum bangun ya. Dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam di Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 informasi dari rri.co.id, keselamatan pelajar di jalan raya menjadi perhatian Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Melalui program Polis Go to School, di hari Senin kemarin polisi mengingatkan siswa SMA Negeri 1 Tanjung Pinang agar tidak menganggap remeh aturan lalu lintas dan juga resiko kecelakaan. Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang mengatakan pelajar ini perlu memahami dulu aturan lalu lintas sejak dini, dan karena sebagian besar aktivitas mereka sehari-hari juga tidak lepas dari jalan raya atau Monpro 2. Kepolisian juga ingin membangun kesadaran dari usia remaja bahwa keselamatan di jalan bukan cuma soal mematuhi aturan.

0: Informasi selanjutnya, teman Pro 2, di balik polkadot dan karya ikoniknya, Yoyoiku sama punya cerita panjang dengan halusinasi visual yang dialaminya sejak kecil. Halusinasi itu kemudian ia tuangkan ke dalam karya seni sampai akhirnya menjadi ciri khas yang dikenal di seluruh dunia.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ya, sebelum berdua kita langsung aja relay ke Pro2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini, eh. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa, asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro2. Kira-kira apa eh? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini, eh. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro2. Habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya?
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar. Dia jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Samarinda. Apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
1: Udah pasti masakan rumah.
0: Asik bener sih.
1: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
0: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
1: Betul.
0: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau gak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
1: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
0: Oh, tahun ini juga ya?
1: Masih tak sampai ya.
0: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
1: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu. Januari
0: awal tahun ya. Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
1: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga terus juga selain lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu, tapi
0: bener.
1: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga ya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh, jadi di reverse dibalik gitu kan katanya.
0: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
1: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu
0: plastiknya. Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
1: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
0: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
1: Bener.
0: Kan.
1: Bener, apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak, aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak, ya udah nangis aja. Karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.

0: Mintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barcelona gitu kan.
0: Benar. Yang sebagus itu kan. Terus dia sibuk juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Mm-hmm. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah ke-spill dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya. Patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana tempat teman Produ, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
1: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
0: Oh, bahasa halusnya nostalgia ya?
1: Ya nostalgia benar.
0: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
1: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
0: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
1: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa
0: bahasa halusnya, lawas. Halusnya.
1: Nostalgia.
0: Nostalgia. Ya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
1: Yes.
0: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
1: Halo, mohon maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong jangan katain saya.
0: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
1: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
0: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, tenang. Yeah. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
1: Betul,
0: gitu.
1: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda beda status gitu.
0: Aduh.
1: Beda status kehidupan kan bisa juga.
0: Iya benar sih.
1: Itu sih.
0: Benar.
1: Aduh, putus lagi.
0: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana share lah di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti ya. Seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
1: Mungkin perlahan dia akan loko gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
0: Oke. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
1: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
0: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran tapi jangan sampai kita gak move on ya.
1: Itu dia, betul.
0: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dinyanyiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
1: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
0: Aduh.
1: Untuk tetap bisa move on juga.
0: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
1: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
0: Bener, itu dia.
1: Tapi,
0: makanya.
1: Tapi kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
0: Masuk.
1: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
0: Oke.
1: Kayak udahlah kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
0: Bener. Kita tabrak
1: aja lah masa lalu itu.
0: Bener. Tapi ini ya udah kita biar fair nih. Ya udah ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
1: Betul. Alright. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
0: Jangan jalan tengah aja. Betul.
1: Bisa, Sena.
0: Oke deh, gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman bro 2, lagu dari Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya, Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
1: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak okay. Aku mungkin karena notasinya dari kabar sana dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka, terus aku langsung kayak kabar sana jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku.
0: Langsung nge-tap.
1: Iya. Okay. Itu terus langsung buru-buru rilis deh.
0: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya? Atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih?
1: Pas ini justru pas take lirik videonya. Karena kan aku bener-bener harus, iya harus bener-bener
0: menjiwa ya?
1: Mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku bener-bener kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan. Karena aku tuh kayak, aku deg-degan jujur kak.
0: Okay.
1: Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
0: Okay. Karena masih
1: gitu tapi jadi ya udah aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan. Sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
0: Okay.
1: Kayak gitu karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu. Kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
0: Oh, I see. Tapi berarti ini dong lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
1: Bisa.
0: Bisa kan?
1: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
0: Apa tuh?
1: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah ku hanya lelah dan tiada yang kalah tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
0: Asik.
1: Bisa dibilang juga gitu.
0: Bener.
1: Tuh gak ada yang merasa kalah dan salah.
0: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
1: Iya gitu sih, aku juga gak ngerti gimana caranya kabar sana menemukan lirik itu ya.
0: Nah.
1: Gitu kayak wow dewasa sekali kabar sana gitu.
0: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih,
1: iya.
0: Gokil banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
1: Udah pasti.
0: Udah pastilah ya, sekalian aja enggak sih gitu kan.
1: Iya.
0: tapi ada yang seru enggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru enggak?
1: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan.
0: Okay.
1: Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh.
0: Okay.
1: Kak, jadi aku gak sedih-sedih banget.
0: Bener.
1: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
0: Bener.
1: Tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
0: Barang
1: dan
0: sama.
1: Lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
0: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
1: Sudah pasti ANR kita ya. Kids record gitu kayak Charlotte nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamin berapa ya? Aku minta kirim gitu kan. Kayak, Kak tolong kirim ini nih ya. Gini, biar aku bisa hapalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
0: Bener.
1: Tapi kayak seru banget Kak. Jadi pas hari H tag itu tuh, aku bener-bener kayak, dia ngeliatin liriknya gitu. Kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
0: Iya.
1: Dibilang susah.
0: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarla jago juga acting.
1: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
0: Bercanda, peace. Oke, oke.
1: Aduh.
0: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
1: Amin.
0: Alhamdulillah, amin.
1: Amin.
0: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan selamat menjadi malam musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
1: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
0: Bener.
1: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran aku tuh bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
0: Pikirannya
1: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
0: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
1: Betul. Jujur karena uang jajan.
0: Uang adalah alasan pertama.
1: Iya.
0: Manusiawi.
1: Bercanda mah.
0: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang, apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan. Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
1: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
0: Harus
1: karena, dilawan ya. Iya, karena kan biar mencapai tujuan aja sih.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Benar. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
1: Hello.
0: Alright, oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya, ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
1: Kapanpun, kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
0: Oke, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin aja udah.
1: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh, aku dengerin kok lagu aku sendiri. Dan gini banget ya Allah.
0: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
1: Kalau sama teman-teman sering.
0: Oke.
1: Okay. Karena sekalian promo.
0: Itu namanya lebih ke dicekokin ya kayak dengerin nih, dengerin.
1: Iya, tapi kadang juga mereka suka muterin juga Kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Ada lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
0: Bagus. Untung dapat teman yang suportif ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi enggak sih Sharla tuh?
1: Wah, itu udah pasti. Gitu udah pasti.
0: Udah pasti ya, disetelin lagunya, ayo nyanyi gitu ya.
1: Iya, kadang kalau misalkan enggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
0: Guys, gitu caranya ya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
1: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok. Aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
0: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
1: Star Love
0: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
1: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
0: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
1: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
0: Bener. Dan juga ditonton juga tadi lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Bisa ditonton.
1: Jangan dimana, bilang itu editan ya, nanti aku
0: tambol. Ntar tiba-tiba gak. Bilang, ini AI, jangan ya, gak, bukan.
1: Gak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu dari first.
0: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik coba.
1: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
0: Oh iya udah ada ya, nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
1: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
0: Bener, itu dia, yang penting putar arah ya.
1: Iya bener.
0: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu, ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
1: Kalau next project ditungguin aja, tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
0: Wah, ya yang... bebas dong, cara-cara yang punya karya ya kan?
1: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
0: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
1: Beruntung udah kayak door prize aing.
0: Diundi.
1: Iya. Gimana sih?
0: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek.
1: Di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
0: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
1: Terima kasih Kak.
0: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
1: Amin.
0: Sukses selalu. Oke. Okay?
1: Amin.
0: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya. Dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
1: Sharla.
0: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

0: segini duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget. Sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu. Tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah.

0: teman terbaik kamu.
1: Jaga malam bareng Ulan. 92,1 Praden Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Tua Pradua, Ulan hadir nemenin kamu hari ini. Malam ini lebih tepatnya, yes. Sampai nanti di jam 12 malam kayak biasanya. Ada segmen teman cerita, ada segmen kita untuk bahas soal film. Ada juga yang perlu kita bahas malam ini, guys, adalah tentang kamu. Nanti di jam 9 sampai jam 11 cerita-cerita bareng. Sambil aku dengerin kamu, Tom Pradua, kau bakal cerita soal apa? Kamu bakal join kah dengan topik yang aku siapin nanti? Atau kamu sendiri yang udah mempersiapkan ceritanya? Boleh disiapin dulu dari sekarang sebelum jam 9 nanti, sama requestan kamu Indonesia atau mancanegara. Yang jelas, jaga malam, jangan galau malam-malam, barengan sama Ulan sampai nanti di jam 12.

0: lain. Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Iya, ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Kamu lagi dengerin 92.1 Broadway FM, teman.

Pranin Tanjung Pinang, Wulan yang masih nemenin. Dan kita mau bahas satu film yang baru-baru ini tuh sempat menjadi sorotan kembali guys. Setelah kemarin belum rilis juga udah diomongin ya, karena ada salah satu pemainnya yang baru aja meninggal kemarin. Adalah film Harusnya Horor. Nah, jadi kabar terbarunya Tawang Pradua, film debutan penyutradaraan Reza Arab, Harusnya Horor, itu dapat review rating 5/10. 5/10 oleh akun Instagram Pundit Film. Tapi yang mengejutkan adalah Reza Arab justru menanggapi positif kritik terhadap filmnya ini. Dia menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik atas film ini dalam ulasannya. Kalau dari Pundit Film sendiri menilai premis tuh Harusnya Horor sebenarnya menarik, yaitu sejumlah kreator konten yang mengalami masalah keuangan dan bekerja sama dengan hantu yang kurang percaya diri untuk membuat konten viral dengan misi menakuti 100.000 orang. Tapi eksekusi komedi dinilai belum maksimal nih. Jadi sejumlah punchlines disebut-sebut justru sering meleset. Sementara gaya humor yang sangat dekat dengan konten Reza Arab itu dianggap lebih mudah diterima sama penonton yang sudah akrab dengan dirinya. Pundit Film juga menilai film ini belum cukup berdiri sebagai sebuah karya film dan terasa seperti konten yang diperpanjang jadi film. Nah, walaupun kayak gitu, ulasan ini tetap mengakui adanya upaya menghadirkan sisi drama personal dari karakter-karakternya. Ya, dia tidak mempermasalahkan kritik ini atau memperdua. Reza justru memberikan respon positif. Apa yang dijawab dari komentar ini, dari kritikan ini? Dia bilang, terima kasih reviewnya kak, semoga bisa jadi ilmu yang bisa saya pakai ke depannya. Ini nih Tawang Pradua yang aku tuh salut sama Reza Arab. Itulah kenapa dia bisa dibilang emang jam terbangnya udah tinggi ya. Yang kayak gini-gini tuh dia pandai menanggapinya tuh kayak gimana.

0: Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu menemukan dirimu sendiri.
1: Lagu di Pro 2.

Masih membahas tentang film horor Tom Pradua. Kalau ini tadi memang harusnya horor ya. Yang ini memang filmnya horor, guys. Karissa Peruset ngaku trauma nih bonding dengan Pangeran Lantang setelah dia main bareng di film horor. Jadi aktor muda Pangeran Lantang, dia itu dipercaya memerankan karakter Benny dari proyek film horor judulnya tuh Suwangi Ilmu Kutukan. Dia ngaku kalau sempat menjadi pusat dari segala petaka ya dalam alur cerita. Benny sendiri bukanlah korban yang terjebak dalam situasi mistis, tapi dia ini sosok yang justru membawa kegaduhan buat orang-orang di sekitarnya. Nah, pengakuan Pangeran ini pun langsung ditanggapin tuh sama lawan mainnya si Karissa gitu kan. Jadi Karissa bilang, dia tuh berperan sebagai Gia ya namanya, kekasih Benny dalam film ini. Dia ngaku tertekan karena harus menghadapi teror mengerikan akibat ulah karakter Pangeran. Jadi Karissa bahkan berkelakar kalau dia itu memilih karakternya lebih baik tidak pernah bertemu deh sama Benny supaya gak perlu ngalamin trauma yang begitu dalam. Apalagi Gia harus ikut terseret hingga ke tanah Papua demi mengikuti sang kekasih. Widih. Kalau untuk pertanyaan itu, ini yang disampaikan sama Karissa ya, kalau untuk pertanyaan itu mungkin kayaknya gak usah ketemu Benny kali ya. Sialnya tuh sampai, ya kalian lihat sendiri kan, parah banget Benny ngajak pacarnya. Oh iya, trauma bonding ini, trauma bonding, katanya gitu. Ya gimana ya guys ya. Nah, tapi ada kelanjutannya lagi guys. Ketegangan film ini semakin lengkap dengan kehadiran musisi legendaris Iwaka. Dia memerankan karakter Aroba. Jadi Iwaka sendiri menjelaskan kalau konflik utama dalam Suwangi Ilmu Kutukan itu berakar dari sebuah warisan ilmu hitam yang harus diturunkan secara turun-temurun walaupun harus mengorbankan nyawa. Nah, menurut Iwaka, karakter Aroba ini tuh punya alasan kuat kenapa dia harus melakukan tindakan-tindakan mengerikan dalam film. Dan semuanya berkaitan dengan pelestarian ilmu Suwangi yang dia miliki kepada darah dagingnya sendiri. FYI Tuan Perdua, film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop tanah air mulai tanggal 10 September 2026.

Kamu lagi dengerin Pradem Tanjung Pinang, segmen teman cerita untuk malam ini di awal September 2026. Karena aku baru kebagian di tanggal 2 ini ya guys. Jadi ya udah deh, langsung aja aku adain topiknya teman Pra 2. Kebetulan abis baca-baca di threads gitu ya, cerita-cerita orang-orang yang menarik. Sebenarnya tuh aku seneng loh baca yang tentang kayak misalnya penipuan gitu. Makanya kemarin sempat aku ajak angkat jadi topik ya. Tapi bukan suka orang karena tipu, gak gitu ceritanya Brody. Maksud aku adalah seneng mendengar dan mendapatkan ilmunya gitu loh. Jadi kayak dia tuh cerita gimana awal kejadian, terus apa yang terjadi, akhirnya gimana cara untuk menyelesaikan, apakah ada solusi dan segala macam gitu deh. Jadi kayak cerita orang-orang yang jadinya nambah pengalaman buat aku sendiri. Nah makanya aku tanya ke kamu nih Tom Pradu untuk malam hari ini dengan topik yang aku juga dapetin dari POV orang-orang yang cerita di threads guys. Ceritanya soal saldo rekening. Nih teman Pradu setelah aku pikir-pikir ya, karena relate juga di Ulan sendiri, kayaknya gak semua orang ya terbiasa dengan saldo rekening yang banyak gitu. Jadi aku pengen tanya sama kamu dulu deh. Ini seru tapi bikin deg-degan nih guys. Sebut angka tertinggi yang pernah ada di saldo rekening kamu dan gimana perasaan kamu waktu itu. Udah tahu dong gimana cara gabungnya? Oh belum ya, lupa ya. Ya udah aku ingetin dulu deh. Kamu bisa gabung di WhatsApp kita 0811 77 79210, Instagramnya Pra2 TPI 2-nya angka, atau di aplikasi RRI Digital. Ikutan join di live chatnya. Jadi pertanyaan sekali lagi ya, ini seru tapi bikin deg-degan. Sebut angka tertinggi yang pernah ada di saldo rekening kamu dan gimana perasaan kamu waktu itu. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, bebas kamu pilih aja tolong Pra2.

0: Aku ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
3: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
4: Tolong aku. Suara siapa tuh?
3: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

92,1 Pradan Tanjung Pinang Hits Music Station. Assalamualaikum Kak O, lama tak jumpa. Waalaikumsalam Rido. Alah Rido nih pun udah lama tak gabung, kemana aja nih? Rido, Rido mau ikutan cerita enggak? Kita lagi di segmen teman cerita sama request lagu Indonesia atau mancanegara ini. Nah tadi topiknya soal ini sih, saldo rekening tertinggi yang pernah ada di rekening kamu. Terus gimana perasaan kamu waktu itu? Karena macam-macam teman pra dua. Ada yang titipan, ada yang emang punya kamu tabungan selama ini gitu kan. Ada juga yang cuman lewat doang. Jadinya bikin deg-degan. Jadi aku pengen tahu cerita kamu aja deh. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak kurang tertarik dengan topik ini atau enggak relate di kamu, boleh cerita apapun aja ya. Sebelum jam 11 pokoknya. Kita lanjut lagi sama cerita dari Rina. Halo, selamat malam Kak Ulan. Jaga malam, jaga Kak Ulan sampai jam 12 malam. Lah ngikut-ngikut siapa ya? Aduh Rina. Iya kakak. Kalau ngomongin saldo rekening tertinggi yang pernah aku lihat itu sekitar 18 juta kak. Sebenarnya bukan karena aku kaya ya. Jadi waktu itu aku baru dapat uang hasil kerja sekaligus THR. Jadi pas buka mobile banking dan lihat angkanya, aku sempat screenshot karena takut itu cuma mimpi. Rasanya seneng banget, tapi anehnya bukannya pengen langsung belanja, aku malah takut uangnya berkurang. Jadi selama beberapa hari setiap mau check out sesuatu ya, itu mikirnya 3 kali, kayak perlu enggak, ini kalau dibeli saldo jadi berapa. Akhirnya uang itu aku bagi buat tabungan, kebutuhan, sama sedikit self reward. Dan jujur, melihat saldo sebanyak itu untuk pertama kalinya bikin aku ngerasa, oh ternyata aku bisa juga ya punya hasil dari kerja kerasku sendiri. Luar biasa, Masya Allah ya. Tapi ini kalau ngomongin soal momen kayak gini, aku pernah juga sih guys. Jadi kadang-kadang nih, kalau misalnya duit kayak tinggal pas-pasan, ah udahlah pakai aja, atau juga uangnya segitu-segitu aja, makin boros ya gak sih? Kayak ya udahlah pakai aja gitu. Tapi kalau misalnya uangnya lagi banyak, lagi seneng sama angkanya, jadi kayak dijaga-jaga banget tuh. Aduh gak mau lagi, aku masih pengen ngelihat angka ini gitu. Sama ada lagi satu perasaan lain teman pradua, ketika aku punya saldo rekening yang cukup tinggi adalah kayak aku deg-degan setiap mau buka mBanking. Aman gak ya? Coba lihat dulu. Alhamdulillah aman gitu. Karena kebetulan juga uang yang ada di situ bukan uang aku sendiri gitu loh. Jadi ya itulah tabungan nikah kemarin kan gitu kan. Lumayan tuh uang perdua. Masya Allah banget. Itu adalah saldo tertinggi yang pernah ada di rekening aku. Karena nabungnya berdua kali ya, jadi lebih tinggi. Terus aku tuh kalau misalnya mau bayar-bayar gitu kan, pasti akan aku cek-cek nih mobile banking. Karena kebetulan juga kemarin lagi heboh-hebohnya soal peretasan mBanking gitu kan, penipuan, link ini, link itu. Jadi makin hati-hati dan was-was banget. Kayak ya Allah, tolong jaga ya Allah, jangan kasih cobaan yang gitu ya Allah, kayaknya gak sanggup ya Allah gitu. Terus pas setiap hari ya tuh kalau mau buka mBanking kan biasa kita punya saldo bakal ketutup dulu ya gitu kan. Kita bisa klik dulu untuk lihat saldonya gitu. Jadi kayak bismillah, oh aman, alhamdulillah. Buka lagi, bismillah, oh alhamdulillah aman. Makanya aku bilang, ini tuh seru tapi bikin deg-degan gitu. Rina katanya mau request lagu Hindia secukupnya aja Kak Ul. Iya seperti biasa ya, emang secukupnya aja lah. Biar kita bisa memaksimalkan, kalau kelebihan takutnya malah Gak pandai gitu maksudnya. Oke, lagunya udah aku masukin. Tungguin aja buat Rina, makasih udah ikutan join. Satu lagi, aku bacain ini dari Raka. Halo Kak Ulan, selamat malam, jaga malam. Iya, kalau aku pernah sampai 32 juta. Tapi itu sebenarnya uang yang numpang lewat. Waktu itu aku bantu urusan pembayaran usaha keluarga, jadi uang itu masuk lumayan besar. Pas notifikasi muncul, aku langsung deg-degan karena angkanya tuh gede banget buat ukuran rekening aku. Rasanya kayak mendadak jadi orang kaya selama beberapa menit. Tapi setelah itu aku malah parno ya, takut salah transfer, takut salah pencet, takut uangnya kepake. Jadi aku benar-benar ngecek nominalnya tuh berkali-kali. Nah, abis itu udah deh, jadi kayak keinget terus. Dan belajar juga ya, kalau saldo besar belum tentu berarti uang itu milik kita sepenuhnya. Kadang cuma lewat sebentar, tapi bikin jantung olahraga. Sama ini juga sih, sebagai pengingat teman-teman, kalaupun emang itu adalah uang kita ya, ingat kalau
dari rezeki yang kita dapat pasti ada rezeki orang lain di dalamnya.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Lagu di Pro 2.

teman cerita Wulan yang masih nemenin kamu teman peradua dengan cerita yang luar biasa malam ini. Justru menurut aku menarik ya guys, nggak lagi bahas soal indeks ekonomi ya kan, capek nggak sih kalau dibahas-bahas terus. Kita ganti dulu topik-topik yang menarik ya, yang bikin kamu seru tapi juga ngerasa deg-degan guys. Ini dia, ada postingan dari Salsa. Halo Kak Wulan, hai, salam kenal, aku Salsa. Iya Salsa, sepertinya kita bukan pertama kali ya. Kalau ngomongin saldo tertinggi, aku pernah 7,8 juta Kak. Itu buat sebagian orang mungkin biasa aja ya, tapi buat aku waktu itu adalah gede banget. Karena biasanya saldo aku tuh cuma cukup buat kebutuhan bulanan. Yang bikin memorable adalah aku lihat saldonya setelah gajian dan bonus. Jadi kayak langsung senyum-senyum sendiri di kamar. Terus mulai ngitung deh, mau bayar ini, nabung ke segini, kasih orang tua segini. Itu rasanya bukan cuman senang punya uang, tapi lega karena untuk pertama kalinya aku ngerasa punya pegangan. Cuman lucunya 2 minggu kemudian saldonya turun drastis gara-gara bayar kebutuhan. Jadi dari 7,8 juta jadi angka yang bikin aku bertanya, uangku pergi kemana ya? Aduh, lost control deh kayaknya ya. Oke, Kaulan pengen diputerin lagunya Nadine Amizah aja, pilihan Kaulan aja. Oke deh, siap. Ini karena kamu yang minta lagu Nadine, aku kayaknya udah lama gak denger lagu Nadine yang gini, tolong perdua. Ini termasuk lagu yang menurut aku memorable banget ya. Banyak hal yang kemarin tuh waktu lagi naik-naiknya lagu ini tuh bikin aku jadi kayak tertampar gitu loh guys. Tertampar aja gitu. Kalau misal ternyata kehidupan yang sebenarnya, atau mungkin kayak kehidupan yang dihadapin sendirian, itu benar-benar rasanya kayak kekal dalam tertekan gitu. Kita tertekan dan rasanya kayak kekal gitu guys, kalau hidup bener-bener lagi sendiri. Tapi yang last satu ini waktu itu kenapa jadi kayak bikin memorable, karena lagunya tuh di era itulah. Aku ngerasa aja pas lagu ini lagi naik-naiknya tahun pradua. Jadi pas bagi lirik awalnya tuh kayak langsung relate banget nih gitu. Nanti aja deh kamu dengerin ya. Thank you buat Salsa, makasih udah ikutan join. Ada lagi dari Arga. Arga katanya dia dari Karimun nih. Halo Kak Wulan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku Arga dari Karimun Kak. Halo Arga. Aku pernah punya saldo sekitar 50 juta. Widis. Tapi itu hasil nabung cukup lama ya, dan ada uang untuk kebutuhan tertentu juga. Waktu lihat pertama kali angka 50 juta itu jujur tangan dingin, bukan karena senang doang, tapi karena sadar, wah ini hasil aku nabung bertahun-tahun. Aku bahkan gak berani cerita ke banyak orang karena takut jadi konsumtif. Yang paling bikin deg-degan itu justru ketika harus mengeluarkan uangnya. Itu rasanya setiap ditransfer puluhan juta kayak jantung ikut transfer. Tapi dari situ aku belajar ya, banyak uang itu bukan cuma soal bisa beli apa yang kita mau, tapi soal bisa kita tetap tenang dan bijak ketika punya kesempatan untuk menghabiskannya. Iya. Kalau aku tuh tetap apa ya, gimana caranya untuk tetap tenang dan bijaksana untuk memperbanyaknya gitu, bukan menghabiskan, pengen aku banyakin lagi, gimana caranya nih gitu. Manusia ya, sekali lagi manusia, tidak ada puas-puas ya teman pradua. Kamu minta diputerin lagunya Kunto Aji yang Rehat. Oh boleh, Kunto Aji Rehat, aku puterin buat kamu. Oh iya, ini ada lagunya, itu lagu-lagu lama juga ya. Akhirnya tahun pradua, masih ada waktu untuk bacain postingan dari kamu. Masih sejaman lagi brody bestie, tenang aja. Sini cerita dulu yang mau ikutan gabung. Kita lagi bahas soal saldo rekening. Pernah gak sih, bukan pernah, saldo rekening kamu yang tertinggi itu yang berapa? Terus pas kamu lihat saldonya segitu, gimana perasaan kamu teman pradua? Bikin deg-degan gak sih guys? Aku deg-degan gara-gara waktu itu lagi di era sering terjadi penipuan. Terus juga banyak phishing-phishing segala macam ya. Tapi setelah uangnya tidak segitu lagi, ada sedikit rasa lega karena gak khawatir.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Kita lanjut lagi tuh Ompre 2, bacain cerita yang udah gabung malam ini. Oke, aku kira tadi gak relate ya topiknya ya. Kata Rido sih katanya aku gak relate sama topiknya kak, karena aku tuh baru-baru ini aja bikin rekening. Baru bikin, dan gaji aku juga cash. Tapi dulu waktu sekolah itu pernah ikut program pemerintah, namanya prakerja. Nah programnya itu kayak kita pelatihan online gitu. Kalau udah selesai pelatihan kita dapat uang, kalau nggak salah itu 2,4 juta dan ditransfer ke aplikasi e-wallet. Nah waktu duitnya masuk tuh seneng banget, anak sekolah dapat uang segitu, ya seneng lah ya guys. Waktu itu aku ambil pelatihannya cara bikin bakso, dan ilmunya tuh alhamdulillah pernah kepake buat jualan pentol pedas walaupun gak lama, dan guling tikar, guling. BTW selamat ya kak udah nikah, semoga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Masya Allah, makasih juga Rido ya, semoga kamu juga sehat-sehat, sukses terus. Itu rekening baru bikin kan ya, semoga nominal angkanya adalah angka yang tak pernah kamu duga ya. Berarti angkanya yang lebih ya, bukan yang makin sedikit ya. Amin. Lagunya Niji kak, terserah kakak yang mana. Oke, kayaknya banyak ya yang milih untuk aku pilihin lagu Niji. Ah ini aja deh guys, ini aku udah lama banget gak denger lagunya. Kayaknya enak nih buat didengerin malam-malam. Oke, abis ini lo puterin buat kamu ya Rido. Thank you udah ikutan join. Ada lagi dari Kenny, selamat malam Ibu Ulan SPD. Malam juga. Aku izin gabung ya, angka terbesar di saldo ATM aku waktu itu ada di angka 32.500.000 hasil dari jual motor CBR ya, CBR 20 250. Dan itu rasanya sedih kak, karena harus merelakan apa yang kita bangun dari lama demi bantu isi rumah yang saat itu sedang renovasi. Dan sekarang makin sedih kak, kenapa? Karena motorku di tangan owner baru hancur, tidak berbentuk dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada rezeki akan aku bayarin lagi kak, karena belum bisa rela. Itu juga, itu aja sih kak, katanya. Walah, motor kesayangan ya, waktu itu juga terpaksa jualnya, tapi setelah dibeli sama orang lain kok jadi kayak gitu, tapi bukan punya aku lagi, gimana ya. Yang sabar ya Kenny, semoga nanti kamu diganti bahagianya dengan bahagia yang lain. Oke, lagu yang di request Bandung hari ini, terima kasih Ibu Ulan gitaris SPD. Seterah kamu aja deh, seterah gak tuh. Dulu pernah gak sih bingung seterah atau terserah yang benar? Ya sebenarnya sih kebanyakan terserah ya, cuma gak tahu kenapa dulu tuh ada seterah tuh, memperdua seterah kok aja lah, seterah kok gitu. Padahal mah terserah ya. Oke, requestannya for events yang Bandung hari ini aku masukin ya. Thank you udah ikutan gabung Kenny. Next lagi, ini ada dari tadi Onisa. Halo Nisa. Kalau aku sekitar 12 juta ya, itu saldo tertinggi aku selama aku kerja. Jadi waktu itu aku baru selesai dapat project freelance beberapa bulan sekaligus. Begitu uangnya masuk, aku buka aplikasi bank dan langsung diem kayak, "Hah? Ini beneran rekening aku?" Aku sampai keluar aplikasi, terus masuk lagi tuh buat memastikan. Setelah sadar itu emang bener, aku malah langsung transfer sebagian ke rekening tabungan. Karena pengalaman aku nih, kalau uang terlalu lama nongkrong di rekening utama, tiba-tiba ada aja yang pengen dibeli, ya kan? Sepatu ada, skincare ada, makanan ada, cekot ini itu ada. Jadi sebelum uangnya punya kesempatan menggoda aku, langsung aku amankan. Itu pilihan yang tepat ya Nisa ya. Kakak mau dibuatin lagunya Sal Priyadi yang dari planet lain. Oh my god, udah lama gak denger lagu ini. Oke, kita masukin juga. Sepertinya kau memang dari planet yang lain. Dari planet lain ya judulnya ya. Oh iya benar. Oke, thank you. Masih ada beberapa waktu lagi tuh Ompre 2. Kita ngomongin soal uang dan juga rekening ya guys. Aku juga jadi kayak pengen ingetin kamu nih, tips menjaga uang saldo rekening dari finishing dari penipuan ya. Jadi memang
banyak banget nih tahun pro 2 kejadian-kejadian yang meretas m-banking, atau mungkin juga yang bahkan sampai bikin kamu terhipnotis gitu. Ada salah satu yang aku baca dari Threads kemarin, ceritanya tuh itu bahkan sampai muncul di aku dua kali loh guys, dia bikin utas dan itu munculnya dua kali. Jadi cerita bapaknya itu di WhatsApp sama seseorang yang dulu mengaku sebagai temannya. Yang dulu adalah temannya. Dan dia ini ngaku sebagai temannya lah gitu kan, temannya yang dulu gitu. Terus dia bilang lah, kabarnya gimana gitu kan, baik gini-gini. Dia kan seneng ya di WhatsApp lagi sama temennya, karena kan kayak yang, oh ini teman aku masih inget aku nih gitu, walaupun udah lama gak komunikasi gitu. Foto profilnya sama, bahkan sampai teleponan pun suaranya mirip, dia cerita gitu. Jadi bapakku tuh percaya kalau itu adalah temennya dia. Nah, setelah ngomong-ngomongin tentang kabar gitu kan, gimana cerita kehidupan sekarang, bla bla bla bla, diajakin lah tuh, mau gak ikut bisnis aku juga gitu. Jadi dia tuh lagi bisnis, dia bilang lumayan pendapatannya gitu kan. Jadi si bapak ini tuh tertarik lah, karena kan kayak temennya yang ngajakin gitu. Toh juga dia gak tuh, dia pintarnya, dia tuh gak tuh the point ngajakin bisnis. Dia tuh ngajakin cerita-cerita dulu kemana-mana gitu. Terus akhirnya dia ngajakin bisnis, bapaknya pun kayak yang setuju, karena kayak ih lumayan juga ya gitu. Bisnisnya itu adalah jual sepeda guys. Sebenarnya aku udah baca yang indikasi-indikasi kayak gini, dia tuh benar-benar template banget nih ceritanya gitu. Cuman mungkin ya namanya orang tua ya, edukasinya mungkin gak nyampe gitu. Jadi dia tergiur lah gitu, karena dia cuman perlu beli sepeda ini, lalu dia jual kembali yang bahkan pembelinya udah ada gitu. Jadi kayak dia gak pusing-pusing gitu kan, gak pusing-pusing kapan kejual gitu, gimana cara jualnya, dia udah ada pembelinya langsung gitu. Jadi kayak yang udah, berarti aku cuma butuh keluarin modal lah. Yang penting kalau aku ada modal, aku dapet untung gitu. Dikeluarkan lah teman perdua sekian. Pokoknya dia sampai terhipnotis berkali-kali transfer. Itu totalnya sampai berapa puluh juta gitu lah, lupa ya. Pokoknya di atas 2 digit lah guys. Pokoknya mantap kali lah itu kena tipunya. Mantap gimana sih?

minta dibukukan tuh si rekeningnya dia gitu. Tolong bukukan rekening ini karena saya baru aja kena tipu bla bla bla bla bla, sertakan bukti, lapor gimana ceritanya segala macam. Baru dibukukan. Cuman dia nih setelah si penipu ini setelah dapat transferan langsung ditarik. Jadi enggak bisa dibukuin, kalaupun dibukuin enggak ada apa-apanya juga gitu. Itulah ya mirisnya kemarin tuh cerita aku baca. Aduh kayak langsung deg-degan banget men. Oke deh, segitu dulu deh kalian ceritanya. Panjang pula ulatin cerita daripada kamu ya. Ada lagi yang mau ikutan cerita gak nih tolong pro 2 soal topik kita? Sebenarnya udah ada yang masuk tapi nanti dulu deh, sabar aja yes. Ula masih punya waktu sampai nanti di jam 11. Sambil nungguin cerita dari kamu lagi guys. Ini adalah lagu yang menurut aku ngena banget nostalgianya. Era-era orang pada suka nanya, gimana sih caranya move on kawulan gitu. Tolong deh, move on itu gak usah diusahain. Makin diusahain makin susah lupa.

0: Kita duduk di sini aja ya makan es krimnya.
1: Ibu, itu tanda apa yang di kursi?
0: Oh, yang biru putih itu ya?
1: Iya, ada gambar orang lagi duduk, terus di bawah ada kayak lingkaran.
0: Itu tandanya kursi yang khusus untuk disabilitas.
1: Disabilitas itu apa, Bu?
0: Disabilitas itu orang yang punya kebutuhan khusus. Misalnya, yang pakai kursi roda, seperti yang digambar itu.
1: Berarti kita nggak boleh ya, Bu, duduk di sini.
0: Betul, makanya kita duduk di sini. Ibu boleh nggak minta es krimnya?
1: Boleh, tapi jangan dihabisin ya, Bu.
2: Lagu di Pro 2 ya.

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Dua sel priadi dari planet yang lain. Aduh, udah ketemu belum manusia seperti itu? Yang seperti manusia dari planet yang lain. Oke, okay. Tumpra 2 lu masih nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, guys. Waduh, udah lama juga nih gak bacin punya Kang Gun ya. Kak Ulan kangen. Halo, Kang Gun. Lama gak join, temanya gak galau nih, asyik katanya gitu. Yoi. Pernah deg-degan karena angka rekeningku tuh menyentuh angka padahal itu sebagian besar untuk kerjaan. Jadi was-was gitu karena takut kalau ada apa-apa sambil aku doain. Semoga suatu saat rekening pribadi juga bisa kayak gitu. Amin. Itu uang kerjaan ya. Iya. Request lagunya Ini Abadi dari Perunggu ya kak. Semangat and good to hear you. Me too. Makasih udah ikutan gabung ya kak Anggun. Seneng juga bisa tahu waktu walau kak Anggun cuman gabung gak ngasih kabar gitu ya. Tapi jadi tahu ya. Alhamdulillah berarti udah lebih baik. Lagi baik-baik aja, semoga selalu. Amin. Next di atasnya ada lagi dari Lara Purnamasari. Terkadang saldo yang paling tinggi di rekening kita tuh bukan berarti kita paling kaya seketika itu. Bisa jadi itu adalah titipan sekaligus ujian dari Allah kepada kita. Betul. Ya kan, kadang-kadang kan duitnya tuh bisa aja ya teman pro 2 masuk nih ke rekening kita tinggi banyak segala macam nih, rupanya kena phishing, ujian. Gitulah ya guys. Lagunya Semi Semerangkir, Yang Kesedihanku ya Kak Ulan. Semi, kita punya banyak nih, tapi aku gak punya yang kesedihanku. Kayaknya dilarang galau deh malam ini guys. Semi Semerangkir ya. Aku punya lagu Bisakah Dia, Kisah Abadi, Sedang Apa dan Dimana, Terlalu Pakai Hati, sama Tulang Rusuk. Itu aja. Pilihlah yang mana. Kalau misalnya ada yang cocok, gas kasih tahu aku. Kalau mau tukar sama lagu yang lain juga enggak apa-apa, yang penting diinfoin sebelum jam 11 nanti ya. Ulun juga pengen infoin lagi deh buat teman Prado yang belum ikutan join. Cara gabungnya gimana? Cerita aja versinya kamu, guys, soal rekening tertinggi yang ada di saldo kamu, saldo rekening tertinggi yang pernah kamu lihat yang punya kamu. Terus gimana perasaannya waktu tahu saldonya ada segitu? Oke, okay. Mau tahu ya teman berdua, sekedar fun-fun aja guys. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, joinnya di WhatsApp 0811 77 79 210. Kalau di Instagram Pro 2 TPI dan aplikasi RRI Digital, kamu bisa gabung di live chatnya aja.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur, rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya Solo-Solo?

It's Music Station, teman cerita jaga malam, jangan galau malam-malam. Sesi terakhir teman cerita malam ini bareng Ulan Tawang Pradua. Udah lama banget gak ada yang ngechat kayak gini nih. Halo, selamat malam untuk Ahmad Anas Ramadan. Salam Nion Kustono Iyah Tri Yulianto Haryono. Katanya gitu, salam-salam. Iya. Ini ada lagi dari, bentar, mana tadi dia namanya? Aulia, halo Aulia. Halo kawan, salam kenal, aku Aulia. Iya, disclaimer dulu, aku adalah anak yang baru mulai kerja dan aku masih kuliah. Oke, jadi aku pernah punya saldo 5 juta lebih sedikit. Dan itu justru salah satu momen paling bahagia buat aku, karena sebelumnya aku benar-benar hidup dari gaji ke gaji. Jadi ketika pertama kali punya tabungan sampai 5 juta, rasanya kayak punya benteng sendiri. Kayak ya alhamdulillah aku ada pegangan nih gitu. Aku gak langsung beli apa-apa, malah setiap malam itu suka buka mobile banking cuman buat lihat angkanya, kayak orang pacaran dicek terus masih ada kamu ternyata. Gitu. Tapi emang setelah punya tabungan ya jadi lebih tenang, ada rasa aman kalau tiba-tiba ada kebutuhan mendesak. Jadi buat aku nominalnya mungkin gak fantastis, tapi perjuangan sampai angka itu yang bikin berarti. Minta diputerin lagu Echelon 7 ya Kak Ul, yang anugerah terindah. Oke. Anugerah terindah yang pernah aku miliki. Masya Allah, semangat ya Aulia ya. Semoga kuliah-kuliahnya lancar-lancar, cepat wisudanya, amin ya. Terus ada lagi aja suara, assalamualaikum. Terakhir nih guys, waalaikumsalam. Selamat malam Kak Ulan cantik, halo. Jaga malam, jagain Kak Ulan sampai jam 12 malam. Cek sound dulu Kak Ul. Uhuy, rar. Itu topiknya ya, saldo tertinggi ada di angka 60. Angka nolnya ada 6 lagi katanya. Widih. Pokoknya segitu dah Kak, itu emang tabungan buat nikah Kak. Aku udah nabung sebelum ada calonnya lagi. Tapi semenjak banyak isu pemblokiran atau scam, aku jadi takut nyimpen uang di rekening. Jadi aku beliin emas aja, biar lebih aman juga. Dan ada kemungkinan harganya bisa naik juga, mengurangi resiko uang hilang dari rekening secara tiba-tiba. Iya, dan itu juga cara untuk nabung yang menurut aku worth it sih guys. Jadi kan uangnya berbunga gitu ya. Bagus. Kalau uangnya makin dikit yang tak bagus ya. Request lagunya Reni Parulian yang judulnya Satu Alasan. Oke. Tadi aku udah putar belum ya? Kalau gak salah tuh Ulan ada putar Reni Parulian tahun perdua. Oh gak ada ya. Perasaan Ulan aja deh kayaknya. Semangat siarannya, kalian cantik sana bagai selalu, serta makin mempesona. Terima kasih. Sama-sama Anjas. Thank you juga udah selalu gabung barengan sama kita ya, dan berusaha untuk menjadi yang terakhir. Terima kasih juga buat teman Prado yang udah gabung semuanya guys. Teman cerita untuk hari ini kita cukupkan dulu ya, semoga kamu terhibur, bikin kamu makin happy bukan makin sedih. Dan ini adalah lagu yang enak banget jadi kayak happy ending gitu ya guys, walaupun jatuhnya cuman kenangan. Judulnya aja Anugerah Terindah Yang Pernah Aku Miliki. Tapi ya semoga kita akan punya lagi anugerah-anugerah yang lebih indah lagi setelahnya. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat.

0: Satu, dua, tiga. Oke, udah Del.
1: Mana? Coba aku lihat. Bagus sih. Tapi coba ulang sekali lagi.
0: Aduh Del, sekali lagi terus. Ini udah lebih dari 20 kali ulang loh. Emang kenapa sih? Di foto ini kamu kelihatan gemuk.
1: Bukan sih.
0: Terus, angle-nya kurang pas.
1: Bukan itu juga sih.
0: Ya terus kenapa, Adel? Ampun deh.
1: Ini loh, sis. Akunya udah cantik. Pemandangannya juga udah keren. Tapi, sampainya itu loh. Bikin fotonya jadi kurang enak dipandang.
2: Buang sampah pada tempatnya itu bukan hal yang sulit, kok. Yang sulit itu justru membersihkannya.
3: Lagu di Pro 2.

0: Bro, bro,
1: denger nih. Apa?
0: Seorang wanita ditemukan tewas gantung diri karena patah hati.
1: Buh, sadis.
0: Pendek banget ya pikirannya. Nah, ini lagi. Terlilit hutang, seorang pria akhiri hidup dengan lompat dari gedung, bro.
1: Nih, kacau.
0: Aduh, aneh-aneh aja dia.
1: Tapi kamu tuh yang lebih aneh.
0: Lah, kenapa emangnya?
1: Kamu patah hati enggak? Banyak hutang juga enggak? Tapi mau bunuh diri.
0: Siapa yang mau bunuh diri, bro?
1: Tuh, yang di tangan kamu apa? Rokok kan? Apa kamu enggak tahu kalau satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang bisa menyebabkan penyakit dan merupakan penyebab kematian?
2: Jadikanku teman cerita saat asmaramu sedang membara.
3: Hai teman-teman Pro 2, kami
2: Soja.
3: Jangan lupa ya dengerin terus 92.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang,
3: kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Pradua seiring terdengar musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pradua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman peradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis tanggal 3 bulan September tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Pacani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Hai hai. Sudah ada aku di sini, Angel Mary Sulandari, yang siap menemani kamu sampai nanti jam 10 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.

0: dengerin Prodo FM Tanjung Pinang.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jamaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman Pro 2 yang insyaallah dirahmati Allah. Pernah gak sih kita ngerasa hidup ini berat banget? Ngerasa insecure lihat story teman yang kayaknya hidupnya sempurna sementara kita lagi berantakan. Ngerasa cemas mikirin masa depan, galau mikirin tugas kuliah atau kerjaan yang gak kelar-kelar, atau bahkan ngerasa hampa dan kesepian padahal lagi di tengah keramaian. Kita semua pasti pernah ada di titik itu, di titik dimana kita butuh banget tempat buat cerita, butuh banget didengerin. Zaman sekarang, tempat pertama kita curhat seringnya dimana? Pasti update status kan? Bikin instastory galau, nge-tweet panjang-panjang, atau kita cerita ke teman dekat? Ya, nggak salah, itu manusiawi. Tapi pagi ini, aku mau ngajak kita semua untuk menemukan tempat curhat yang paling premium, paling aman, dan paling solutif. Tempat di mana kita bisa ceritakan semuanya tanpa terkecuali, yaitu menceritakan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman Pro 2, kenapa sih kita harus cerita sama Allah? Yang pertama, karena Allah sendiri yang minta kita buat curhat sama dia. Allah itu gak kayak kita. Kalau kita dicurhatin teman terus-terusan, mungkin kita bosan. Ini lagi, ini lagi. Tapi Allah senang kalau hambanya mengadu. Allah rindu kita curhat sama dia. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Kata ud'uni atau berdoalah kepadaku itu adalah sebuah perintah, sebuah undangan VVIP dari raja dari seluruh raja di muka bumi. Sini cerita sama aku, minta sama aku bakal jawab. Itu kata Allah. Yang kedua, karena Allah itu maha mendengar, 24/7 tanpa jeda. Allah punya sifat as-sami' atau maha mendengar. Dia dengar suara hati kita yang paling pelan. Dia tahu apa yang kita rasakan bahkan sebelum kita menyusun kata-katanya. Beda sama teman, mungkin pas kita WA dia lagi sibuk, atau pas kita lagi telpon dia lagi tidur. Nah, Allah gak pernah tidur, Allah gak pernah sibuk untuk kita. Allah tegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Fa inni qarib, yang artinya sesungguhnya aku dekat, dekat banget, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Yang ketiga, curhat sama Allah itu paling aman. Kalau kita cerita aib kita ke manusia, itu ada resiko cerita itu bakal bocor. Ada risiko kita dijudge, ah gitu aja kok sedih, lemah banget sih. Tapi Allah, dia itu as-sitir atau maha menutup aib. Kita cerita dosa kita, Allah tutup. Kita cerita kelemahan kita, Allah gak pernah menghakimi. Curhat sama Allah itu 100% safe space. Rahasia kita aman dan kita gak cuma didengar tapi juga diberi solusi. Nah, ini bukan hanya teori ya teman Pro 2. Para nabi, orang-orang terbaik di muka bumi, mereka menjadikan curhat ke Allah sebagai senjata utama mereka. Contoh pertama, Nabi Yakub alaihissalam. Bayangkan, Nabi Yakub kehilangan putranya yang paling dicintai yaitu Yusuf. Puluhan tahun berlalu, kesedihannya gak hilang. Lalu, dia kehilangan lagi putranya Benyamin. Apa yang beliau lakukan? Apakah beliau marah-marah sama takdir? Tentu tidak, beliau mengucapkan kalimat legendaris yang diabadikan dalam surah Yusuf ayat 86 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama ashku bathi wa husni ilallah. Yang artinya, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Kata innama, yang artinya cuma sama Allah, Nabi Yakub mengajarkan kita
bahwa puncak kesedihan, puncak rasa kehilangan, tempat mengadunya ya cuma Allah. Dan apa hasilnya? Allah kembalikan Yusuf dan Benyamin kepadanya. Contoh yang kedua ada pada kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pernah berada di titik terendah dalam hidup manusia. Bukan cuma metafora, tapi harfiah. Beliau ditelan ikan paus, terdampar di dalam perut ikan, di tengah lautan yang gelap, di malam yang gelap gulita. Tiga lapis kegelapan yang mungkin kalau kita ngalamin pasti totally hopeless banget kan. Siapa yang bisa dia telepon? Siapa yang bisa dia ajak curhat? Tentunya nggak ada. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau curhat, beliau berdoa, beliau mengakui kelemahannya. Dalam surah Al-Anbiya disebutkan pada ayat 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Itu adalah curhatan pengakuan dan Allah jawab, Allah perintahkan ikan paus itu untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Nah, terus apa kaitannya nih buat kita, itu terutama pada Gen Z ya, yang hidupnya dikelilingi deadline, overthinking, dan media sosial? Sangat relevan tentunya. Saat kita merasa insecure, lihat pencapaian orang lain, jangan cuma scrolling sambil mengeluh. Ambil wudu, gelar sajadah, curhat kayak Nabi Yakub. Ya Allah, aku sedih, aku iri, aku lelah dibanding-bandingkan. Beri aku rezeki versiku sendiri ya Allah, kuatkan hatiku. Dan saat kita merasa terjebak dalam situasi yang hopeless, mungkin terlilit hutang, terjerat maksiat yang susah ditinggalin, atau merasa depresi sampai nggak tahu harus apa, kita ada di perut ikan paus versi kita sendiri. Jangan diam, jangan lari ke hal yang negatif. Curhat kayak Nabi Yunus, Ya Allah, Engkau Maha Suci, aku zalim ya Allah, aku lemah, nggak ada yang bisa tolong aku selain Engkau. Nah teman Pro 2, sholat kita 5 waktu itu bukan sekedar ritual. Itu adalah 5 kali slot meeting VVIP kita sama Allah. Sujud adalah momen terdekat kita dengannya. Itulah waktu prime time buat spill the tea semuanya. Kita sering update status lagi gak baik-baik aja. Tapi kita lupa update status kita di atas sajadah sambil bilang, Ya Allah, hamba lagi gak baik-baik aja. Kita mencari safe space kemana-mana. Padahal the ultimate safe space itu ada di dalam sujud kita. Jadi teman Pro 2 yang dimuliakan oleh Allah, pesan untuk hari ini, apapun masalahmu, seberat apapun bebanmu, sekecil apapun,

0: Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Imam Syafi'i.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 90,1

0: tolong ambilin barang di atas lemari dong, aku gak sampai.
1: Oh iya, boleh Din.
0: Eh, Caca, ini lengan kamu kenapa biru?
1: Hah? Enggak kok, enggak.
0: Eh, kamu gak mengalami tindakan kekerasan kan?
1: Aku...
0: Cah, kamu jangan takut. Ayo speak up, aku bakalan bantu kok.
2: Kekerasan merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kekerasan. Lawan tindakan kekerasan, utamakan keselamatan.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang akan membentukmu sampai tiba waktunya kamu

pada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya. Tiada rumah yang paling ada. Dari sana kembali padanya.

0: Lagi ngukur jalan ya aku.
1: Ngukur jalan? Sejak kapan kerjaan kau ngukur jalan?
0: Is, kau pun satu, Gi. Dah lihat aku pakai baju olahraga, sepatu aku pun dah pakai sepatu running. Masih juga ditanya ngapain aku di sini.
1: Aku kan basa-basi aja loh. Lagian kau juga ngapain sih jawabnya marah-marah gitu?
0: Marah tuh enggak, Gi. Cuma kesel aja nih kan. Udah capek, udah keringatan gini, masih juga ditanya ngapain di sini. Ah, kau nih ngapain eh? Dilihat dari outfit macam nak lari juga. Lari lagi. Tunggu apa lagi?
1: Sebenarnya aku nyamperin kau nih nak minta tolong.
0: Minta tolong? Nah, aku tahu nih, kok pasti nak minta tolong aku fotoin kau kan?
1: Jangan-jangan ada bakat jadi perawang kau nih ya?
0: Eleh, banyak kali basa-basi kau ninggi. Ah, mana? Jadi nak minta fotoin? Kalau tak jadi aku balik nih.
1: Sabarlah, marah-marah aja loh dari tadi, marah betul. Nih, aku HP aku. Nah, potret dulu ya fotoinnya. Nanti landscape.
0: Oke. Ah, ninggi, HP kau.
1: Makasih Yan, paket juga engkau rupanya jadi fotografer ya?
0: Tahu kali aku nih kalau kau udah muji gini. Tak terima ya aku kalau ada revisi.
1: Tak lah, udah bagus kok nih hasilnya. Makasih banyak Yan.
0: Iya, sama-sama Gi. Dah ya, aku balik dulu. Dah lengket kali nih keringat aku gara-gara fotoin kau.
1: Mana ada keringat gara-gara fotoin aku? Kan sebentar aja lo fotoinnya. Iya, aku nak balik juga nih. Udah banyak banget nih keringat aku.
0: Balik? Keringat? Bukannya kau belum lari ya?
1: Besok aja lah aku larinya ya. Panas sekali cuacanya. Gosong pula kulit princess ini ya kan?
0: Gigi, kirain datang ke sini tujuannya buat lari. Rupanya malah tujuan kau pula yang lari.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu di mana saja berada. Hai hai. Kita masih ada di Sepada untuk di pagi hari ini dan tentunya masih

satu musim. Nah, jadi Rayo Vallecano sekarang resmi memperkenalkan Emil Audero sebagai kiper baru mereka, di mana Audero ini datang dengan status pinjaman dari Como sampai akhir musim ini. Nah, jadi Audero didatangkan untuk mengisi kekosongan setelah kiper utama Rayo Augusto Batalla ini mengalami cedera ya. Jadi nantinya dia akan bersaing dengan Dani Cárdenas untuk merebut posisi ini. Dengan kepindahan dari Emil Audero atau Mapro 2, Audero ini akan menjadi pemain Indonesia kedua yang membela Rayo Vallecano sepanjang sejarah klub ya. Setelah pernah ada Jordi Amat ya, yang sempat dua kali juga memperkuat tim dari Madrid tersebut. Tapi sekarang giliran Audero, dan ini kiper guys. Ini menjadi pengalaman pertama bermain di luar Italia sepanjang karirnya. Dan ya, ini menjadi satu hal yang cukup mengagetkan aku sih sebenarnya. If she holla, if she holla, let her go.

Teman Radio, seperti yang mungkin kamu ketahui ya, bahwa memang kita lagi dilanda cuaca panas udah beberapa bulan ini, dan kayaknya merata juga di seluruh Indonesia hampir sama, dan tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tapi mungkin di beberapa negara juga mengalami hal yang serupa. Nah, kalau misalnya udah ngomongin kemarau, Teman Radio paling rawan banget yang namanya terjadi kebakaran. Ini aja kemarin ada beberapa kebakaran yang terjadi, dan itu cukup nge-trigger gitu ya, hati-hati gitu untuk selalu waspada dimanapun kita berada gitu kan. By the way, Teman Radio, sama halnya seperti yang terjadi di Kalimantan, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Indonesia ini sudah melintasi batas negara sampai mencapai Metro Manila, Filipina. Jadi sekarang dampaknya udah ke Filipina, dan sekarang Filipina sudah ada di tahap berkabut, guys. DENR EMB menyebutkan bahwa asap ini terbawa angin monsun barat daya dan berdampak pada kualitas udara di sejumlah wilayah Filipina sejak 1 September 2026 kemarin. Dan sejumlah wilayah Metro Manila ini mencatat kadar PM2,5 pada level sangat tidak sehat hingga sangat tidak sehat akut ya. Untuk masyarakat di sana juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, dan juga menjaga ruangan tetap tertutup. Dan kondisi ini mungkin diperkirakan akan mulai membaik tanggal 4 sampai dengan 6 September kalau misalnya ada curah hujan yang meningkat dan juga pola angin yang berubah. Cuman sampai saat ini di sana masih berkabut ya. Kalau misalnya asapnya sampai ke sana, apa kabar yang di deket-deket daerah Kalimantan ya? Duh, masih juga terdampaknya yang terdampak banget ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus hidup.

0: Dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
1: Hai, Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada. Selamat pagi Teman Pro 2.

Halo, kita mau preview ya. Kita masih ada di Spada di pagi hari ini. Dan tadi barusan lagu dari Wijaya 80, Kenangan ya. Ini kalau dengar lagu Wijaya 80 tuh vibesnya kayak balik ke era-era 90s gitu ya guys ya. Tapi emang keren sih, Wijaya 80 tuh menghadirkan warna baru di dunia musik di era sekarang ini ya guys ya. Kayak Yearning. Okay. Untuk informasi yang selanjutnya, teman Pro 2, ini datang dari status Gunung Sinabung ya, yang sekarang sudah naik menjadi siaga, di mana warga Kuta Tengah ini dievakuasi guys. Jadi aktivitas Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ini kan kemarin memang udah apa ya, ada sedikit erupsi nih. Nah sekarang kembali meningkat karena erupsinya naik level guys, alias level dari level 2 waspada ini menjadi level 3 siaga, dengan kolom erupsi yang mencapai 3.500 meter di atas puncak. Peningkatan aktivitas ini membuat 211 keluarga dan juga 615 warga desa Kuta Tengah mengungsi ke posko penanganan darurat di desa Sukatepu. Sementara warga desa Payung ini masih bertahan di rumah dengan tetap waspada, dan untuk BPBD Karo terus melakukan penanganan termasuk mengevakuasi warga dari zona bahaya dan juga membagikan masker akibat paparan debu vulkanik. Dan masyarakat sekarang juga lagi diminta untuk menjauhi kawasan tersebut karena rawan terjadi erupsi dan juga mungkin hal-hal yang lebih parah lagi dari Gunung Sinabung yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara guys. Ya semoga semuanya aman-aman aja sih ya. Semoga semuanya juga tidak kenapa-napa, statusnya tidak naik level lagi, dan warga-warga di sana juga aman dan sehat pastinya. Karena kalau misalnya udah ngomongin debu vulkanik, ya ini memang harus banget pakai masker.

0: Emang gak salah tempat ini viral. Emang sayur gitu ya makanannya?
1: Iya kan? Rekomendasi aku mana mungkin mengecewakan.
0: Iyalah tuh. Tapi dari tadi aku tengok-tengok kok tukang masaknya cowok semua ya di sini?
1: Iya, kenapa emangnya? Emang yang masak tuh harus cewek?
0: Ya tak juga sih, soalnya kan kalau makanan enak di rumah itu biasanya masakan mama.
1: Coba kau ingat lagi nama-nama chef terkenal, Gordon Ramsay, Jamie Oliver, Chef Arnold, Chef Zuna, itu semua kan cowok tar?
0: Ya juga Ian, berarti urusan masakan enak nih bukan soal cewek atau cowok, tapi soal skill sama pengalaman.
1: Betul tuh tar, dan gak cuma soal masa aja yang kayak gitu. Semua bidang ya tentang skill sama jam terbang.
0: Tapi kok bisa masak juga tak?
1: Bisa dong. Masa air tak pernah gosong aku.
2: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.